Dengar ya, di pertandingan Pesta Piala Dunia 2026 ini dengar. Dan kita juga nanti akan ikuti ya berbagai updated informasi tentang Pesta Piala Dunia, termasuk jam 8.30 nanti ada pertandingan Kolombia versus Ghana. Nah, para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas.

Oke, pendengar ya, sambil kita dengar lagu La Copa de la Vida ya dari Ricky Martin Spanglish. Kali ini kita ya tentang akhir laga pertandingan Argentina dengan Tanjung Verde. Yuk, coba tebak. Siapa yang menang di sana? Ya, benar sekali, belum jawab kayaknya. Argentina di sana pernyataannya menang dramatis dengan skor 3-2 atas Tanjung Verde. Setelah melalui babak perpanjangan waktu atau extra time, pendengar. Pertandingan babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock yang resmi selesai, pendengar, beberapa menit yang lalu. Dan ya, Argentina jadi resmi deh ya lolos ke babak 16 besar dan akan menantang Mesir di sana. Kalau jalannya laga ini cukup sengit ya di extra time ini ya. Dan yang menunjukkan Tanjung Verde juga punya spirit yang ya bisa melampaui timnas yang lain juga gitu berarti ya. Tapi jangan terlalu lebay. Dimana di menit ke-92 gol dari Argentina, 2-1 dari Lisandro Martinez yang juga membawa Argentina kembali unggul lebih cepat di awal extra time memanfaatkan bola liar hasil sepak pojok. Kemudian di menit ke-103 atau 103 gol Tanjung Verde ini 2-2. Imbang lagi di sana, dengar ya. Ternyata tim debutan si Tanjung Verde ini enggak nyerah gitu aja ya. Tidak ada kata nyerah di dalam kalender mereka mungkin ya. Jadi Sydney Loves Cabral ini menyamakan kedudukan secara spektakuler lewat tendangan jarak jauh yang cukup melengkung ke pojok gawang. Itu keren sih kalau dari videonya gitu, dengar ya. Kemudian di menit ke-111 atau 111 ya, gol kemenangan Argentina ini yang menjadi babak akhirnya yang ya membawa Argentina ini ke 16 besar. Ini berawal dari umpan sepak pojok, siapa lagi kalau bukan si bintangnya di sana Lionel Messi, berengar, dengan disundul Christian Romero. Pada akhirnya bola ini mengenai pemain bertahan Tanjung Verde, Dine Borges. Ya, pada akhirnya dramatis banget dah nih. Berujung gol bunuh diri penentu kemenangannya gitu, berengar. Cerdik banget nih ya si Argentina ya. Dan bikin deg-degan sih sebetulnya gitu, berengar ya, karena si Tanjung Verde ini cukup dramatis juga gitu. Apa ya, skillnya juga gak kaleng-kaleng juga gitu pendengar ya. Pada artinya mental mereka juga jauh lebih tebal gitu pendengar ya. Di pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 itu menurut pengamatan saya. Tapi gak tahu ini bagi teman-teman gimana, apakah memang ini sebuah keberuntungan bagi Argentina karena lawannya juga gak ya mungkin berbeda gitu ya dengan yang telah berjuang sebelumnya. Tapi ya kita hargai berbagai pertandingan yang telah berlangsung ini, berengar ya. Apakah sepak terjang di pesta Piala 2026 ini, di pesta Piala Dunia ini benar-benar juga membawa kemulusan bagi Argentina untuk melaju sebagai Piala Dunia, atau ya pemain baru dari Prancis atau siapapun bisa menjadi peluang untuk memenangkan pesta Piala Dunia 2026. Tapi ya kita harapkan semuanya bisa ya tonton aja keseruan dengan baik ya, walaupun memang dengan berbagai drama lain, entah mungkin pemadaman listrik, ada kendala dan lain sebagainya. Tapi kita selalu update untuk Anda nih pendengar RRI ya. Oke deh para pendengar, kita akan mendengarkan beberapa di antaranya mungkin ya. Kita menjelang pertandingan antara teman kita di Kolombia versus Ghana di jam 8.30 waktu Indonesia Barat ini pendengar ya. Dan ya kita akan dengarkan beberapa lagu berikut untuk para pendengar. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Mm-hmm.

Baik, pendengar masih bersama di RRI Sambas dan kita menunggu laga pertandingan dan ya ini menjadi laga penutup di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Kansas City, pendengar ya, bersama di sana ada timnas Kolombia versus Ghana. Dan pertandingan yang akan berlangsung di saat ini 8.30 waktu Indonesia Barat di Sabtu 4 Juli 2026 pendengar, menjadi pertarungan ataupun duel sengit yang akan mengamankan tiket terakhir menuju babak 16 besar untuk nantinya menghadapi Swiss, pendengar ya. Dan ya di sana dengan berbagai susunan pemain ya, dan dengan ya analisis ataupun juga prediksi yang akan menjadi hal yang cukup intens sekali berdengar ya. Nah, di mana timnas Kolombia ini katanya itu punya peluang menang berdengar ya sebesar 60% berkat adanya performa inversif sepanjang turnamen sebelumnya. Nah, sementara Ghana ini dipastikan ataupun juga punya sedikit peluang di sana sekitar 15% ya untuk membuat kejutan, dan dengan sisa 25% peluang laga yang berlangsung ke babak perpanjangan waktu. Kita kan nggak tahu berdengar ya, seperti tadi pertandingan sebelumnya Argentina juga versus Tanjung yang memang ya Tanjung Verde lah yang memang juga cukup menakjubkan banget gitu berdengar ya. Dan di sanalah Kolombia yang memang datang ke babak 32 besar dengan status salah satu tim paling cukup menghibur ya di Piala Dunia 2026 ini, karena mereka lolos sebagai juara grup K tanpa tersentuh kekalahan, yaitu 2 kali menang dan 1 kali imbang. Ini keren banget ya. Di kreativitas lini tengah juga ada Kapten James Rodriguez yang kembali menemukan performa puncaknya dan mengatur ritme permainannya. Dan kalau dari sisi sayap ada kecepatan Luis Diaz dari Liverpool ini yang menjadi ancaman konstan yang ya cukup sulit lah gitu ya, yang digantikan oleh back lawan di situasi satu lawan satu berdengar. Nah, kalau di sana ya transisi bertahannya sih ya, gaya bermain Kolombia ini memang sangat ofensif dan kerap kali juga menaikkan garis pertahanan tinggi. Jadi ya ada celah di sana di area belakang yang kemungkinan ya saat menghadapi serangan balik cepat yang menjadi titik lemah mereka gitu pendengar ya. Tapi di atas kertas Kolombia ini juga unggul ya di dalam squad ya, kolektivitas timnya, kemudian variasi serangannya juga mereka ini mampu mencetak gol cepat di 20 menit pertama loh pendengar ya. Dan mereka ini diprediksi juga akan mengontrol penuh jalannya pertandingan sampai ke akhir pendengar ya. Nah, sedangkan tim lawannya Ghana, nah ini nih mereka lolos dramatis berdengar, dan ini menjadi salah satu tim peringkat 3 terbaik ya dari grup L, meskipun memang produktivitas gol mereka ini cukup rendah. Dan organisasi tim di bawah asuhan pelatih berpengalaman Carlos Queiroz ini membuat mereka jadi tim yang ya cukup sulit ya, kayaknya cukup menyebalkan juga untuk dilawan berdengar ya. Karena di sana dengan disiplin taktis mereka dengan fisik yang cukup prima berdengar, inilah yang menjadi poros ganda di lini tengah mereka yang dipimpin oleh Thomas Partey yang juga sangat kuat ya, untuk memutus aliran bola lawan. Dan selain itu mereka juga punya pertahanan grinder yang cukup solid, dan ini terbukti nih mampu membuat prestasi penyerang kelas dunia milik Inggris di fase grup berdengar. Adanya kreativitas dan penyelesaian akhir, Ghana ini seringkali terlalu fokus ya katanya ya, berbagi sumber kita kutip gitu ya, karena mereka tuh terlalu fokus bertahan nih sehingga penyerang tunggal mereka pendengar Inaki Williams ataupun Jordan Ayew nih kerap terisolasi di depan tanpa adanya pasokan bola yang cukup matang, yang ini menjadi kelemahan mereka gitu ya. Tapi nggak tahu nih laganya melawan Kolombia apakah mereka dapat berlaga dengan baik ya, kita tunggu nanti ya terus update untuk Anda. Nah, tapi pendengar ya, Ghana ini memang harus mengandalkan skema
bola ya, karena kesalahan operan Kolombia Kolombia itu bisa mencuri dipastikanlah untuk mencuri gol gitu ya, dan ini menjadi peluang terbesar Ghana nantinya untuk menahan imbang laga sampai ke babak adu penalti, di mana ya tekanan mental lagi itu akan berpindah sepenuhnya ke kubu dari pihak Kolombia. Ya, pendengar ya, harapannya juga dengan berbagai taktik ataupun kunci pertandingan yang ada, apakah di sana fisik kekar dan pressing ketat pemain Ghana ini bisa meredam kelencahan dan juga teknik operan pendek para pemain Kolombia, ataupun juga pertarungan antara Luis Diaz Kolombia melawan bek kanan Ghana Tarik Lamptey dan Milan Senaya yang juga menjadi penentu dari arah mana gol pertama ini bisa tercipta ya. Dan pastinya Anda bisa menyaksikan secara langsung stream di TVRI ataupun juga nanti di berbagai kanal yang pastinya juga kita akan terus update untuk Anda pertandingan Kolombia versus Ghana. Pastinya selalu dengarkan di RRI.

Baik, pendengar, di pesta Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung, pertandingan Kolombia versus Ghana, pendengar, yang saat ini masih berlaga dengan awal-awal babak ini, dan ya, kedudukan masih imbang 0-0, pendengar, ya, walaupun di hampir 30 menit ini, pendengar, ya, pertandingan tampak ya berlaga dengan normal aja sih, pendengar, ya. Dan laga penutup fase grup awal ini bergulir sejak sepak bola bermula di Arrowhead Stadium Kansas City saat ini, pendengar, ya. Dan ya, di live match Athletic ini, pendengar, terpantau juga seluruh tribun Arrowhead Stadium didominasi dengan warna-warna kuning yang menyala, pendengar, ya. Ini yang menjadi khas pendukung setia dari Kolombia, pendengar. Sedangkan di sisi yang berbeda, squad Ghana, pendengar, yang memasuki juga stadion dengan tradisi menyanyi, mereka menari dengan penuh senyuman yang membakar para semangat tim live match Athletic, ya. Dan ya, ternyata sesuai prediksi awal, pendengar, ya, Kolombia ini langsung berinisiatif menekan lewat pergerakan agresif James Rodriguez, pendengar, dan Luis Diaz live match Athletic ini, pendengar. Tapi ya, Ghana ini menerapkan garis pertahanan rendah tapi rapat, khas racikan dari Carlos Queiroz ini, untuk memutus serangan di sepertiga akhir lapangan PDI Perjuangan. Dan ya, dengan susunan pemain resmi yang bertanding saat ini, Kolombia itu menerapkan 4-1-2-3 gitu, pendengar, ya. Vargas, Muno, Sanchez, Lukumi, Mujica, Lerma, Puerta, John Arias, James Rodriguez, John Cordoba, Luis Diaz live match Athletic, ya. Kemudian di Ghana itu menerapkan 4-1-2-3, ya, untuk susunan pemainnya ada Atizigi, Mensah Opoku, Lukasen, Senaya, Partisibo, Yerenki, Semenyo, Jordan, Ayo, Inaki Williams live match Athletic. Dan ya, nampaknya kita nanti juga akan update beberapa informasi untuk Anda mengenai sampai akhir nanti laga pertandingan di Kolombia versus Ghana. Ya, berhubung juga hampir jam 9, kita hadirkan untuk Anda berbagai program acara yang lain dulu, berdengar, ya, pastinya selalu dengarkan di RRI Samba 97,4 FM. Selain di radio terestrial, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Tetap bersama di RRI.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM secara resmi turun harga sebesar Rp3.100 semua jenis, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Pertalite. Namun faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar aslinya, dan hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan melansir dari cnbcindonesia.com, PT Pertamina Persero melalui subholding commercial and trading PT Pertamina Patraniaga yang resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai Rabu 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo RON 98 dan diesel non-subsidi seperti Dex Lite dan diantaranya Pertamina Dex, ya. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora yang juga mengatakan bahwa penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Dan dikutip dari akun Instagramnya @PertaminaPatraniaga, harga Pertamax di Indonesia sebesar Rp16.250 dan tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910, serta paling mahal Singapura di angka Rp42.971.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Baik pendengar, saatnya Anda akan ikuti di Voice of Indonesia siaran luar negeri hingga jam 10 nanti. Tetap bersama di RRI Sambas.
0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, burung enggang gading merupakan maskot provinsi Kalimantan Barat. Enggang gading merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang besar. Dengan suaranya yang nyaring, bisa menggema ke penjuru hutan. Satwa ini mampu bersuara dengan nada suara keras yang khas hingga terdengar jelas sampai sejauh 3 km. Enggang gading memiliki peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, berdasarkan daftar IUCN tahun 2018, burung enggang gading telah termasuk dalam satwa berstatus terancam punah dikarenakan tingginya tingkat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan juga tingkat perkembangbiakan yang lambat. Enggang gading memiliki ukuran panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 120 cm, serta panjang sayap antara 42 hingga 48 cm. Paruh dan tanduknya berwarna merah, dengan bagian depan berwarna kuning. Ukuran tanduknya lebih besar dibandingkan paruh. Paruhnya berbentuk runcing pendek dan tidak bengkok. Dengan postur tubuh yang besar, bulu ekor yang panjang menjuntai, bulu mata yang lentik, bentang sayap yang lebar, tampilan kepala yang unik membuat enggang gading terkesan sebagai burung purba. Enggang gading sudah lama mendiami hutan-hutan primer di Kalimantan Barat. Meski mudah dikenali, namun sangat jarang dijumpai. Enggang gading atau rangkong gading menghuni hutan tropis yang lebat, dengan pohon-pohon besar dan tinggi pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 500 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Makanan utama enggang gading sangat spesifik. Sekitar 99% berupa buah beringin atau ara berukuran besar. Hanya hutan yang belum rusak yang dapat menyediakan pakan ini dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Makanan lain berupa binatang-binatang kecil hanya dikonsumsi sekitar 1% dari keseluruhan komposisi makanannya. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan enggang gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi enggang gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Jenis burung ini dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan telah tercatat dalam lampiran daftar jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut/2/2008 tentang arahan strategis konservasi spesies nasional 2008-2018 memasukkan enggang gading sebagai jenis prioritas dalam kelompok rangkong.

0: Oke, dari Budi Doremi suka semua baru saja kita dengarkan mendengarin dan beberapa lagu pop Indonesia sebelumnya. Nanti kita akan dengar lagi yang lain ya. Tapi kita ke informasi dulu dah nih ya. Cuaca dulu dah terpantau lebih ke berawan ya untuk di wilayah Kabupaten Samba saat ini. Dan ya kalau kita cek ya beberapa waktu ke depan ya untuk cuaca di daerah Kabupaten Sambas ini akan ada potensi hujan ataupun lebih ke petir sih pendengar ya. Nah kalau kemarin maghrib kalau nggak salah gitu pendengar ya, itu hujan dengan petir-petirnya ngerinya cukup lebat ya untuk di wilayah Serambi kemarin ya. Dalam mati lampu, hujan lebat ya. Waduh, komplit ya. Gelap gulita loh pendengar ya tadi malam tuh pendengar untuk di wilayah Pasar Samba, Serambi, Kelumbang. Wah, gelap ingin dah pendengar ya. Dan ya seperti disampaikan oleh dari pihak PLN sebelumnya juga masih belum ada kepastian ya kapan akan berakhir pemadaman listrik ini. Jadi ada kemungkinan hari ini juga masih terjadi pemadaman gitu pendengar ya. Untuk penyebab, nah seperti yang disampaikan sebelumnya ada alat-alat khusus memang perlu diperbaiki katanya sih demikian gitu pendengar ya, karena adanya cuaca ekstrim ya. Tapi ya kita harapkan pemulihan cepat gitu pendengar ya. Dan kalau kita cek di lensa katulistiwa ada beberapa wilayah yang memang terjadi pemadaman gitu pendengar ya. Ada di mulai jam 8.30 pagi ini hingga jam 8. Dan nah ini perlu disampaikan juga ya, tadi malam juga dari mulai jam 5.20 kalau gak salah pendengar ya, sampai jam 11 malam itu terjadi pemadaman listrik. Jadi mohon maaf sempat tidak mengudara kita karena adanya terjadi pemadaman listrik ini ya. Dan ya ini juga mungkin ada beberapa program acara yang memang tidak bisa berjalan sebelumnya gitu pendengar ya, mohon dimaklumi. Dan ya kita doakan aja deh yang terbaik, mudah-mudahan tidak lagi mati lampu gitu ya, mati listriknya, padam listrik pendengar ya, karena beberapa ya, hal penting memang memerlukan listrik ya bagi kita bersama. Dan harapannya juga bisa ya mungkin ada antisipasi lah ya, tentang listrik yang terjadi ini pendengar ya. Oke, kalau kita cek tadi ya melalui lensa katulistiwa yang juga dari info resmi PLN Unit Layanan Sambas, katanya ada beberapa wilayah tadi ya itu sekitar durasinya 6-7 jam. Nah kalau kemarin itu ada yang mengabarkan lebih dari 7 jam gitu pendengar ya. Waduh ya. Nah jadi kalau untuk sampai dari tadi pagi jam 8.30 sampai ke jam 2.30 ini ada beberapa wilayah seperti di Merubung, Sepadian, Tekarang, Rambayan yang sekarang ini mati lampu sampai ke Pinang Merah ya, Sungai Nilam, daerah-daerah sih pendengar Parit Septia ya. Kemudian arah Pemangkat Kota sampai ke Pembangunan dan Pantai Lonam pendengar. Kemudian untuk di arah Sungai Rusak, Sungai Nyireh ya, Parit Jawe, Seradi sampai ke Sungai Amas pendengar. Kemudian untuk sore atau malam hari ya, jam 2 sampai jam 8 malam katanya untuk di arah Sempalai Sebadang, Tabas, Tabas Kuale, Tabas Sungai. Nah, ya akan terjadi pemadaman listrik sampai Marampai. Kemudian Sebetung, Sejiram, Kedondong. Nah, wilayah ini akan mati ya, padam lampu nih, pendengar. Ya padam listrik, pendengar ya. Pemadaman listrik jam 2 siang nanti, sore ya, sampai jam 8 malam. Kemudian lanjut ke arah Selakau, Sungai Nyiri, Parit Baru, ke Sintete, Segedong, Seburing sampai ke Park Kongsi. Nah, ya sami juga pendengar ya, dari jam 2 sampai jam 8 malam nanti. Nah, untuk waktunya tadi 6-7 jam lagi pendengar ya. Oke, ialah informasinya untuk para pendengar semua. Dan ya lagi-lagi kita nanti akan update informasi lainnya untuk para pendengar. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Mungkin nanti kita akan sampaikan informasi pertandingan akhir laga yang berlangsung tadi ya, antara di Kolombia versus Ghana gitu pendengar. Oke, untuk ada tetap aja bersama di 97,4 FM. Mudah-mudahan ada hal indah yang datang. datang untuk kita, seperti lagu dari It Get Up, hal indah butuh waktu untuk datang.
1: 3 tahun hati

Oke, pendengar, baru saja kita dengarkan tadi ya, dari Budi, Doremi, Pinkan, dan Billy dengan judul Talang. Ya, para pendengar di RRI Sambas, kita juga suguhkan informasi tentunya bagi para pendengar selain lagu pop Indonesia tadi. Sebelum kita berangkat juga ke dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta di jam 11 nanti. Dan ya tadi kan Kak Eca sempat bilang gitu ya, tadi pertandingan jam 8.30 tuh Kolombia versus Ghana, dan ternyata ya di sana adalah dimenangkan oleh Kolombia, pendengar ya. Dan dari pertandingan yang berlangsung ya, ternyata Kolombia ini berhasilnya mengalahkan Ghana dengan skor 1-0 di babak ke-32 besar Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Arrowhead, Kansas City. Gol tunggal penentu kemenangan dicetak oleh John Arias di menit ke-14 setelah memanfaatkan umpan silang dari Luis Javier Suarez. Dan ya, resmi berengar mengantarkan skuad Los Cafeteros ini melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan pertandingan sistem gugur ini berlangsung dengan cukup ketat sebelumnya ya, sejak menit awal di mana Kolombia ini tampil mendominasi penguasaan bola dan cukup agresif melancarkan serangan. Tapi luar biasa sih Ghana gitu ya, cukup kuat gitu ya, istilahnya mengamankan gawang mereka sebelumnya gitu pendengar ya. Dan di luar itu ya, Kolombia dan juga Ghana, Kolombia ini dari Amerika Selatan dan Ghana dari Afrika Barat, ini memang punya ikatan diplomatik juga gitu pendengar ya. Dan kedua negara ini sebelumnya juga terus meningkatkan kerjasama strategis di beberapa tahun terakhir ini pendengar. Dan ya, lagi-lagi juga kalau dari gol pertama ini di menit ke-14 pendengar ya, jadi hanya semenit setelah masuk lapangan, ternyata Luis Javier Suarez ini masuk dengan melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Di sana ada John Arias yang berdiri tanpa kawalan menyambar bola dengan sepakan kaki kanan terarah yang walaupun gagal gitu ya, dihalau oleh kiper Lawrence Atizici. Tapi ya di babak kedua inilah ya, kapten Kolombia James Rodriguez yang ditarik keluar demi penyegaran taktik ya. Kemudian di akhir menit 57 mendengar Luis Diaz ini sempat menggetarkan jala Ghana menerima umpan matang, tapi ya wasit Clement ini di antaranya menganulir ya gol ini melalui tinjauan VAR karena posisi Diaz itu sudah terjebak offside ya. Tapi Ghana di sini berjuang sebelumnya untuk membalas kesulitan dan membongkar pertahanan rapat skuad Los Cafeteros hingga laga selesai pendengar ya. Jadi sebetulnya gitu ya, berbagai laga yang dimainkan itu sempat beberapa prosesnya sampai ke gol tembakan yang dilakukan oleh para pemain timnas Kolombia gitu, yang akhirnya berhasil menggagalkan gitu ya pertahanan dari Ghana. Jadi 1-0 untuk Kolombia. Ya, para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya, kita juga masih akan ya selalu update informasi pertandingan sepak bola untuk Anda ya di Pesta Piala Dunia 2026 ya, untuk edisi minggu besok ya, itu ada udah masuk ke babak 16 besar nantinya, berbagai pemain laga dari 7-3 sampai ke laga-laga yang lainnya gitu pendengar, untuk para pendengar yang akhirnya masuk ke perempat final pada Kamis 9 Juli 2026 sesuai jadwalnya nanti gitu ya. Dan pastinya ya, mudah-mudahanlah siapapun yang menang nanti ya, siapapun yang diidolakan dan tembus nanti ya, menjadi kebanggaan tersendiri di Pesta Piala Dunia 2026. Dan untuk para pendengar, tetap aja bersama di 97,4 FM.

0: Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina.

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: Copa Bovista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que nossa equipa demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan, berarti memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan sang lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil

0: bisa pemuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan 1. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
1: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
0: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
2: Felt better today, which is was my main goal and
0: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi, di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara kok. Ini bukti. Bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini, apa tadi, ecek-ecek, dan sebagainya. Kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pusatnya ada di RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Dan ya, semoga para pendengar tetap dalam keadaan baik selalu. Dan pastinya tadi juga kita udah ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Kami juga hadir dengan ragam informasi untuk Anda di RRI Sambas di siang hari ini menjelang kumandang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Dan ya para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM nanti akan berkumandang ya untuk kumandang azan zuhur di jam 11.51 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan di siang hari ini yang menemani para pendengar nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur dan juga lagu sebelumnya lagu religi deh untuk para pendengar ya agar kita sejenak melundukkan hati dan mungkin ya sebagai waktu jeda kita bersama untuk istirahat merenungkan berbagai hal yang ya mungkin bisa menjadi hal yang berarti bagi kita terhadap kisah inspiratif yang kita sampaikan kali ini pendengar yang menceritakan tentang seorang pedagang kopi keliling di Pati, Jawa Tengah pendengar yang kita kutip dari Kompas TV Jember ya. Jadi ya seringkali keterbatasan mungkin baik secara materi yang membuat kita sulit untuk menggapai segala impian pendengar ya. Tapi keraguan itu dipatahkan oleh pedagang kopi yang satu ini pendengar. Jadi sehari-hari beliau ini hanya mengayuh sepeda, berjalan kaki, menjajakan kopi satu cangkir ke cangkir yang lain gitu pendengar ya. Dan ya tidak pernah padam di dadanya rindu untuk bersujud di tanah suci. Dari hasil jualannya selalu menyisihkan beberapa lembar uang receh ya, bukan sisa dari belanjaan tapi uang pertama yang diamankannya ya untuk punya niat ya naik haji nih pendengar ya. Ya seorang pedagang kopi keliling mungkin sesuatu yang mustahil pendengar ya, tapi dirinya tetap selalu berusaha walaupun ocehan dari para tetangga ataupun ya dari lainnya lah gitu pendengar yang meremehkan usahanya tersebut. Dan ya kisah dari Pak Budi ini jelas juga membuat kita terenyuh pendengar ya, di satu sisi dengan usaha kita yang mungkin saat ini kita sulit laksanakan, ternyata ada yang lebih sulit daripada kita, tapi tidak lepas dari harapannya ya untuk ya cita-citanya untuk melakukan berbagai hal lah diantaranya yang disampaikan kisah dari Ahmad Jarir Mahbud yang pada akhirnya berhasil menunaikan ibadah haji di tahun 2026 sebelumnya pendengar ya. Itu sebuah perjuangan yang panjang baginya karena sempat menabung sejak tahun 2010, tapi tidak ada yang gak mungkin gitu pendengar ya. Siapa tahu nanti kita ke depan bisa dijemput ya untuk kesana melaksanakan ibadah lebih intens nantinya kepada Yang Maha Kuasa. Ya mudah-mudahan rezeki selalu ngalir pada kita bersama ya pendengar ya, dengan usaha ataupun impian apapun yang ingin dikejar mudah-mudahan bisa tercapai. Kapan? Gak sekarang, mungkin besok atau beberapa tahun yang akan datang. Tapi ya jangan lelah untuk berharap. Oke deh para pendengar, kita dengarkan lagu religi berikut ini. Pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas. Nanti siang kita akan diikuti ya bersama dengan Bang L di siang hari ini. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Wah, lihatlah Bang, cantik inyan dia Bang nih. Kulitnya mulus, senyumnya manis. Lah, aku biasa aja.
1: Jangan boleh ge ye. Standar hidup kita ye bukan cuma dinilai dari fisik tolen, tapi hati dengan kelakuan pun harus cantik juga.
0: Tapi be ya payah. Kadang aku selalu merasa ada yang kurang.
1: Mundaan pede ye wajar. Asal usah sampai berlarut-larut ja be. Kita semuanya pasti punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur.
0: Aui, nampaknya aku harus lebih banyak bersyukur.
1: Betul ya, kita memang harus lebih banyak bersyukur.
0: Tak perlu menjadi seperti mereka, cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena yang paling indah adalah saat kamu bisa menerima dirimu apa adanya.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
0: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
0: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
0: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.

Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih bersama di FM 97.4 MHz.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabah. Selamat siang pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi hari Sabtu ya, 4 Juli 2026, di akhir pekannya pendengar, ada saya El yang menemani Anda di Sabah Siang edisi hari ini pendengar. Dan tadi sudah Anda dengarkan untuk lagu-lagu daerah Sabah dalam siaran seni budaya tradisional yang kami hadirkan menemani siang hari Anda. Dan cuaca di kota Sabah pada siang hari ini cerah berawan. Informasinya memang kalau hari ini mendengar ya, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan ya. Tadi malam sempat hujan juga bentar ya, tapi tidak berlangsung lama dan juga tidak deras ya. Dan juga tentunya tadi malam itu juga disertai petir begitu ya. Hari ini pagi ini tadi pagi itu masih sendu, tapi siang hari ini cerah dan disertai berawan ya. Mudah-mudahan semuanya di akhir pekannya tetap sehat selalu, tetap semangat tentunya, dan juga tetap setia bersama RRI Sambas ya. Dan pendengar, tentunya di siang hari ini kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas. Kita akan dengarkan kembali untuk lagu daerah Sambas, ada dari Indra Sanilam ya, Batu Lapak. Dan nanti saya El yang akan kembali lagi setelah kita dengarkan lagu-lagu daerah Sambas pada siang hari ini. Pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu tradisi ya, yang ini cukup unik pendengar ya, dengan tradisi telur sambal kecap pendengar. Ada kulinernya juga, tetapi bukan semata-mata tentang kuliner begitu ya. Karena di Semarang sana pendengar, ada sebuah makam penyebar agama Islam bernama Kiai Juke. Dan untuk keberadaan makam ini berkaitan erat ya dengan tradisi telur sambal kecap pendengar. Untuk makam Kiai Juke ini berada di tengah permukiman warga, di tepatnya ini di Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah. Dan memang tidak banyak yang mengetahui kalau keberadaan dari makam ini ya ada di sana ya, kecuali dari warga setempat ya. Untuk menuju ke lokasi, jadi pengunjung itu bisa melewati jalan gandingan di dekat salah satu mall begitu ya. Di jalan tersebut ini terdapat sebuah lorong sempit yang hanya bisa dilewati satu unit motor ya. Dan untuk makam Kiai Juke ini sulit ditemukan lantaran ini memang ini istilahnya ya tertutup lah ya oleh padatnya permukiman warga. Dan sekitar 10 meter dari jalan raya. Jadi untuk warga ataupun juga pengunjung yang akan menuju ke sana itu nanti bisa melihat permukiman yang padat. Jadi belok ke kanan. Jadi Anda itu bisa menemukan sebuah lokasi yang ditembok merah dan ditutup menggunakan dua pintu. Nah, di sanalah terdapat dua makam, yaitu Kiai Juke dan istrinya Raden Ayu Noyowongso. Untuk sosok Kiai Juke ini memang memiliki nama asli ini Sayyid Husin, yang mana itu wafat pada abad ke-17 atau di tahun 1600-an. Yang mana untuk tokoh tersebut ini dipercayai sebagai keturunan Sunan Bonang, sementara Raden Ayu Noyowongso ini istrinya memiliki ikatan dengan Keraton Solo. Untuk hubungannya ataupun juga kaitannya dengan tradisi telur sambal kecap, salah satu keturunan Kiai Juke, Haryani, 52 tahun, ini menceritakan kalau makam Kiai Juke ini memang berkaitan erat begitu ya dengan tradisi telur sambal kecap. Berdasarkan tradisi yang telah mengakar di masyarakat di sana, makanan tersebut ini diberikan oleh warga yang tercapai hajatnya kepada para anak-anak kampung. Jadi memang boleh katakan ini bernazar begitu ya. Ketika nazarnya tercapai, akhirnya makanan itu diberikan kepada anak-anak yang ada di kampung tersebut ya. Bukan tanpa alasan telur sambal kecap diberikan, lantaran Kiai Juke ini dipercaya senang dengan anak kecil. Dan biasanya untuk menu tersebut ini disajikan, dihidangkan dengan nasi liwet. Jadi kalau punya hajat dan tercapai, orang-orang akan diberikan nasi liwet, telur sama sambal kecap. Dan itu untuk targetnya adalah anak kecil ya, diberikan kepada anak kecil. Sekarang orang-orang tua ini juga dapat begitu ya. Untuk sajian tersebut ini diletakkan di makam Kiai Juke, dan siapa saja itu bisa mengambilnya selagi tersedia. Pokoknya taruhnya di situ ya, di makam itu. Terus ada yang doain, terus semua nanti pada bawa piring taruh di situ, nanti dibagi rata begitu ya. Dan tradisi ini memang masih bertahan hingga kini ya. Sri Rejeki, 45 tahun, semasa kecilnya itu juga menceritakan sering mendapatkan sego telur sambal kecap dari warga yang tercapai hajatnya. Dan memang ini tidak ada
undangan resmi ya, saat seseorang ataupun juga seorang warga begitu ya menggelar syukuran dengan menu nasi telur sambal kecap ini, mereka itu langsung saja mengumumkan bancakan yang disambut dengan rombongan anak kecil yang membawa piring. Dan Sri ini pun juga beberapa kali ya untuk menggelar bancakan di makam Kiai Jungke. Syukuran itu digelar semasa Sri ini pertama mendapatkan kerja, bahkan mampu membeli motor perdananya. Jadi ini semacam ya bayar niat ya, kalau bahasa sambas kita ya. Tapi di sana ini ya nazar lah ya, bayar nazar begitu ya. Itu pendengar ya untuk kaitan dari tradisi telur sambal kecap yang berkaitan erat dengan makam Kiai Jungke, yang memang pada masa itu Kiai Jungke ini sangat menyukai anak kecil. Jadi memang dia itu memberikan gitu ya, nasi liwet dan juga telur sambal kecap kepada anak kecil, dan akhirnya ini menjadi tradisi bagi warga di sana, pendengar.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Sanggonya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
1: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Selamat siang menjelang sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bertemu kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi hari Sabtu ini pendengar, 4 Juli 2026, di akhir pekannya ya. Bersama Bang El tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke. Di cuacanya yang panas ya, udah mulai terasa gerahannya. Mudah-mudahan hari itu, siang hari itu, dan padam lampu seperti semari. Tapi beberapa hari itu memang untuk kondisi listrik begitu ya, di Kabupaten Sambas ini tentunya menjadi perhatian juga, karena beberapa daerah itu sudah mengalami pemadaman bergilir ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kembali normal begitu ya, agar aktivitas tentunya juga bisa berjalan dengan normal tentunya ya.

0: Dan mendengar di Prodangdut, tentunya kita buka untuk interaksinya di telepon SMS ataupun juga WhatsApp di 0851-76-70-0977. Jangan lupa Prodangdut, dangdut adalah kita. Cantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya begitu ya. Berhubung waktu kita juga terbatas, jadi salam-salamnya paling banyak 5 ataupun 6 orang, satu saprahan. Ya, biar yang lain pun kebagian waktunya. Oke, kita lanjut dulu ke penelpon pertama. Boleh informasikan nih di tempatnya APK saat itu ya, atau tadi APK padam juga lampu, boleh disampaikan juga begitu ya. Dan nanti di WhatsApp juga kita terima ya untuk interaksinya begitu ya. Silakan juga di telepon WhatsApp juga boleh. Baiklah, siapakah di sana ini? Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Sungai Deden, Sinun?
1: Kabarnya di Sungai Deden, alhamdulillah sehat. Panas cuaca itu, eh?
0: Panas, ya. Nyala ke listriknya?
1: Listriknya nyala, Bang El. Tapi nyala. Yang padamnya waktu, ya, yeah, hari Kamis.
0: Hari Kamis.
1: Berarti dari jam 4 sampai ke jam 9 malam.
0: Berarti udah melewati lah, iya.
1: Udah melewati pemadam.
0: Giliran sama sudi laka, iya.
1: Iyalah. Dan, yuk, ngapain ya biasanya. Ya, bentar. Iyalah, iya. Dari jam 4 sore sampai jam 9 malamnya.
0: Semari kalau nggak salah ya pun di pas ke Eca ke padam juga deh di situ ya.
1: Oh, pemadaman juga di tempat ke Eca lagi.
0: Yang penting semangatnya, kesetiaannya dan padam juga lah ya.
1: Dan padam, kesetiaannya sih selalu ya.
0: Yang penting semangatnya juga untuk cinta tanah air pun dan juga padam. Yeah,
1: cinta
0: gitu,
1: tanah air, cinta ke
0: sesama. Ya. Oke lah ya. Biar makin menyala tuh, biar dan padam jua tuh, semangatnya kita beri lagu lah tuh, lagu apa?
1: Iyalah, putarkan lagu Penasaran aja lah dari Roma Irama, Bang El.
0: Apa tuh Penasaran lagi, mati lampu ke? Usah. Panas tuh. Oke lah, kita bungkus lagunya. Salam-salamnya silakan lah sih.
1: Salam-salamnya buat Ikulan, buat Kak Tia, Kak Zainab, buat Kak Meme Bang Riantonya, Ibu Sri, dan Wanusu Wanasi. Yang lain kita bungkus dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Oke, buat Bang El tetap selalu semangat, selalu ceria, sehat-sehat selalu.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita ya, dari Sungai Deden ya. Aman sih di Sinun, udah lewat hari Kamis waktu iye katanya yang padam lampu ya. Nanti ya kalau misalkan tiba-tiba kita hilang di udara, berarti mati lampu ya. Tapi informasinya sih katanya sih malam nanti ya baru mati lampu. Ya mudah-mudahan daan lah ya. ya. Ini kalau udah mati lampu semuanya padam ya, sinyalnya pun hilang begitu ya. Semari air dan ngalir, padam lampu, sinyal sih am, ah luar biasa ya. Oke lah ya, mudah-mudahan kedepannya semakin baik tentunya begitu ya. Oke lah, biar makin baik, biar makin semangat, biar semangatnya dan padam juga, kita nyalakan, kita kobarkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya, bersama kawan-kawan kita. Siapa ke di Sinun? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum,
2: Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di Sinun nih? Padam keadaan?
2: Hari itu doaan. Nah, hari Kamis ini lagi maat nang padam.
0: Oke lah. Jauhkan si kilam mungkin dari...
2: Hari turut-turut waktu ya, Bang El.
0: Gak hari turut-turut.
2: Nang hari Kamis ya, dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 3 ke?
0: Si Mari tak disampaikan di pas di iye
2: Si Mari dari jam 3 sampai jam 10 malam.
0: 10 malam.
2: Au.
0: Puaslah.
2: Iya, begalop inyan Bang El semalam. Terus mungkin laki pun udah nampak.
0: Gimana jaga dolok, be? Baru si listrik pakai pelite, masih aman-aman aja.
2: Mungkin pakai senjata pun udah nampak Bang El semalam.
0: Baiklah, yang benar-benar itu ada Ani. Baiklah, kita beri lagu dolok lah sih, biar daan padam juga, biar nampak sikit lah muka-muka kawan di udara tuh eh.
2: Lagu HP
0: sama seperti mati lampu ya, karena udah putarkan tadi ya.
2: Jadi mati lampu pun pakai dah dari Rita Segerto.
0: Mati lampu. Bentar lo bak led mati lampu, aduh gelapnya ya ke, bentar lo bak led kan dulu.
2: Jadi pun pakai dah ya.
0: Bentar lagi.
2: Biar mati hari itu kalau pada dibarek lagu mati lampu.
0: Lalu nanti lah kak, iya nak lama lalu mati lampu. Oke lah kita bungkus lagunya mati lampu dari Rita Sugiarto ya. Salam-salamnya lah silakan.
2: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Senja aja ayo nang agak nyantai jadi kursi lah kak mandik ya sadap ya Bang El ya.
0: Ada sadap dinya.
2: Buat warna cik jiwa warna tu.
0: Yeah.
2: Itu sape teh? Oh ada Kibu Sri yo.
0: Oke lah silakan lah pun gaye.
3: Halo, para dangdut. Dangdut adalah kita. Saya tapi mati lampu gelap ni, mati lampu.
0: Iya. Bagaimana kabarnya di sini, Nem?
3: Ya itu sih tak mati lampu. Kamis saya tadi yang agak mati juga ada ya lah dari jam 8 sampai jam berapa? Kaya lah sampai jam 4 ya gitu ya.
0: Semari.
3: Ya, semalam mati lagi.
0: Mati lagi.
3: Jam 10 datang ke jam 1 ya, kalau tidak salah malam ya. Mati juga sampai jam 1 malam, sudah lewat berhidup, bisa penyakit itu.
0: Baiklah, yang mudah-mudahan itu dah angin.
3: Ya, dari mati dah ya, dari Kamis, dari jam 8 ya, saya lah tadi ya, mati juga di kampung ya. Sampai jam 4 berhidup, datang semalam ya, mungkin jam 9 ya, dah sampai jam 1 berhidup ya. Jadi nak diapakan, terima sadarnya aja.
0: Kemana cak kedua?
3: Kita ke lagu jalan lah Bang El.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya
0: apa tu?
3: Tapi Bang Roma cakap udah. Air mata perpisahan aja lah dari suami jipisa.
0: Air mata perpisahan ni.
3: Ada ke? Mendicik ganti.
0: Terlok, Bang El lihatkan dulu. Tidak salah sih ada tuh eh. Salam-salamnya
3: sih. Ada ke?
0: Salam-salam dulu, silakan salam-salamnya.
3: Salamnya pertama buat Ella ya. Terima kasih yang udah numpang tuh eh. Bukan apa, takut kena hati gabungkan. Nanti numpang tuh eh. Yeah. Maklum hamsiah ya. Mudah-mudahan dia lagi mendengarkan. Nak usu juga. Abang Pawa dikitirin zaman pasangnya kawan-kawannya. Saya isi Ambi. Yang lain dirangkul je lah. Tanpa kecuali maaf. Nak disambut, nak disambut. Ya, tadi, ya, saya bagi waktu juga dengan yang lain. Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada wanusu ya Bang El?
0: Oke, langsung aja singkat saja ya. Silakan. Halo, Perdangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang El.
0: Yeah, bagaimana kabarnya sehat ke?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Lagi beranyi tuh, Bang El.
0: Dumek ya?
2: Aku dumek lah tuh, beranyi tuh.
0: Oke lah, langsung aja request lagunya apa tuh?
2: Lagunya dari Mega Mustika aja, wes ya.
0: Apa ya?
2: Judulnya cari kan lah saya dari Mega Mustika apa judulnya?
0: Mega Mustika bentar piye Fata Morgana bukan ku tak sayang cinta lahir batin cermin cinta emosi diri mentari jingga janji berbunga duri
2: mentari jingga aja.
0: Mentari Jingga, oke lah. Salam-salamnya 5 orang silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang El, jangan lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
0: Amin, menusuh juga.
2: Salamnya
3: buat Ella sakit. Terima kasih lah ya Bang itu eh. Sakit buat Bang Bujang es paket. Buat Pak Ade Wanaci Maatu. Bang Pawadi, Aki Busri, Bang Andi, Bang Darul, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Amarwan, Melanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Ella, siapa lagi tadi ya? Wan Usu, siapa lagi? Ki Busri ya? Oke lah ya. Lanjut lagi, satu penelpon lagi sebelum kita pindah ke WhatsApp. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut lah kita.
0: Apa kabarnya cukulan kita di Sinun?
4: Nama lampu ke?
0: Orangnya dulu lah. Lampunya duduk di jalan. Lampunya gimana padam juga ke?
4: Tadi mati bantar.
0: Mati bantar.
4: Kolombia lawan apa tadi? Banyak mati udah pulang dan neraka itu kan.
0: Mati suri kali ya lampu ya.
4: Suri. Masih mari jam 10 ke jam berapa kali ke siaran pertama belum nanti dengaran ya. Mati sam.
0: Mati juga.
4: Ayo hidup ayo. Hari dolok dari jauh nang lama dari jam 10 sampai ke jam 6. 6 maghrib eh.
0: Puaslah kita itu eh.
4: Bukan lagi. Atau minyaknya apa? Liling eh di warung kata habis.
0: Habis. Asalnya jualan liling bang kalau tuh eh.
4: Tanya saya habis sudah orang booking lah seminggu.
0: Baiklah, ada berkah tersendiri bagi tentunya ya, untuk penjual liling ya.
4: Tengkoi deng.
0: Baiklah ya, biar daan padam semangatnya gara-gara mati lampu kita beri lagu lah tuh eh. Lagu apa?
4: Air tuba aja lah.
0: Dari Mansur Esi, oke lah kita bungku. Salam-salamnya lah silakan.
4: Salamnya pertama buat Bang El, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Bang Alimin tadi ya.
0: Iya.
4: Yeah. Aja. Bang Andi, Mama Nasa, Bang Nanda, Bang Budiman.
0: Budiman.
4: Ayah aja lah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
4: Bang El, makasih banyak.
0: Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Cikulan kita ya. Lanjut dulu Bang Ali, pindah ke WhatsApp, bacakan WhatsAppnya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Bang Budiman. Waalaikumsalam. Dari Medang Maruk, selagunya dari Pita Alpia. Judul lagunya Selalu Rindu. Salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu. Buat pendengar di Medang Sejangkung. Baik, terima kasih untuk Bang Budiman di Medang Sejangkung Sinun. Oke, pendengar kita akan ke lagu dulu. Kalau begitu pendengar ya, kita ke lagu dari Roma Irama, Penasaran, Rita Sugiara, Tomati Lampu, Tommy Jepisa, Air Mata Perpisahan, dan juga lagu-lagu lainnya. Dan tetap stay tune, jangan beranjak, jangan kemana-mana, tetap di 97,4 FM.
5: Penasaran, yeah.

0: Makin manis be Mang Yandri. Ya indah-indah dipanggil-panggil. Daan lalu didangar carekan salap ingin dinamainya.
1: Maaf kak, maaf.
0: Tapi itu Siti ya sebulan deh.
1: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua ya. Di WhatsApp juga kita terima pendengar di

0: Panggaga. Nah, Bang Iman Nabila, yang lain dirangkul habis dah, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dari Bang Senja Kite, ya, udah bergabung di via telepon tentunya, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya di WhatsApp juga boleh. Pendengar kita terima di WhatsApp ya, silakan di 0851-7670-0977. Baik, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Lanjut ada lagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia Kite, bagaimana kabarnya, sehat ke?
2: Kabarnya gue sehat, kabarnya Bang M.
1: Alhamdulillah sehat, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, lagi di rumah ke?
2: Oh, di rumah Bang M, di panas-panas.
1: Panas, oke lah. Ya, ini ada lagu apa tuh, biar saya jok sikit tuh, eh.
2: Lagunya dari Sodik ya, Bang M.
1: Dari siapa?
2: Sodik.
1: Sodik Manantak, ya. Manantak, ya, oke.
2: Gibah.
1: Gibah, oke lah, gibah kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah, silakan sih.
2: Buat Bang Mulia yang kita tugas sama biasa selalu.
1: Amin.
2: Buat Bang Darul, Bang Kiki yang dilanda.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Cik Gulan, Pak De, Bang Eci, Bang Esu, Bang Imana Bela. Yang lain kita rangkul aja, Bang ya. Buat Bang E, terima kasih.
1: Kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dari Kak Tia Kite di Parijawa Sinon, ya. Oke lah Bang Al, terima dulu di telepon mana itu? Telepon biasa dulu lah ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut telah kita.
1: Baik ya, dengan siapa di mana?
3: Bang El,
1: Bang
3: El.
1: Bang Bujang Kerenceng.
3: Kurang masih ingat.
1: Iya, harus disebutkan namanya, takutnya nanti Bang El salah orang. Yeah.
3: Wow, kalau Bang El masih ingat.
1: Ingat, tapi Bang El pura-pura lupa.
3: Oke, pura-pura lupa.
1: Nah, iya, nanti sebutkan namanya. Apa kabar di sini, Nun?
3: Kabarnya parah, Bang El, itu luar biasa.
1: Padam juga ke lampu, Daan.
3: Padam hari itu ya. Munti mari.
1: Gimana? Mari.
3: Padam.
1: Padam.
3: Sudah sore, sudah apa ya, siang padam, malam padam lagi.
1: Malam lagi, dan puas deh.
3: Dan puas deh.
1: Oke lah, ya kita beri lagu dulu lah biar daan pada mage harus kita sogok nampaknya tuh eh dengan lagu tuh eh.
3: Lagu apa lah Bang Eldi? Kau lagu dari anu aja. Dari Anita Dahlan aja.
1: Apa itu?
3: Derita tiada akhir.
1: Derita tiada akhir dari Anita Dahlan. Oke, bentar ya, boleh kenal lagi. Dari
3: salam-salamnya lah langsung Bang Elih.
1: Iya, silakan.
3: Yang pertama yang buat Bang Elih ya, semoga sehat selalu. Terus buat Bulan.
1: Iya.
3: Lagi dua. Terus buat Bang Senja tadi Kelangan dua. Mingkatut Cite. Dan terakhir buat Bidang SKT. Kemana tanggalan pernah gabung Bidang SKT, Bang El?
1: Agak mencair kali itu musim panas tuh, eh.
3: Alhamdulillah, udah gabung itu. Yang lagi kita rangkul juga, Bang Eli.
1: Iya.
3: Bagi terima kasih, Bang El.
1: Terima kasih juga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pindah dulu ke WhatsApp. Silakan di WhatsApp pendengar. Kita terima di telepon WhatsApp tentunya, ya. Assalamualaikum Bang El, apa kabar? Waalaikumsalam Bang El, itu Long Amsiah minta putar ke lagunya, apa itu? Dari Bang Haji Roma Irama. Roma Irama, ye, tadi udah kita putarkan lagunya, penasaran tadi. Jadi Bang Haji Roma Irama teh bisanya satu kali ya. Salamnya dulu untuk Bang Eli, Wan Aci, Wan Usu, kemudian Subusri, salamnya G dari A sampai Z.

Yajaklah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Maklum Hamsiah ya. Roma Irama udah ya, udah kita putarkan tadi. Jadi boleh ditukar ya untuk Maklum Hamsiah ya. Lanjut Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat sore El. Waalaikumsalam. Itu Rasi nak dengar lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama. Oke, kita bungkus nanti lagunya. Salamnya sama Ella, Wan Usu, Tia, Risa, Mama Nasa, Pak Suanan, Budiman, Alimin, Imana Bella, Cikulan, Bunda Ari, dan buat semua yang dengar aja lah. Buat El yang baca, makasih. Semoga sehat selalu. Wassalam dari Wan Aci Desa Ganggali yang agak panas badangkang. Ini yang dah tiga hari itu katanya. Oke lah. Terima kasih untuk Wan Aci kita ya. Di Sagang Galing ya. Oke, pendengar di WhatsApp juga boleh, silakan kita terima di 0851-7670-0977 atau di telepon biasa juga boleh ya. Bang Ali cek dulu untuk SMS aman ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu terlebih dahulu lah ya. Kita ke lagunya dari Evita Mala, Sebuah Janji. Sodik, ini Sodik Monanta ya. Gibah. Nanti dari siapa tadi? Anita Dahlan ya, Derita Tiada Akhir.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sumi-suminya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh
3: Dekat iya be mak, rumah tetangga nang iya be.
1: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

97,4 FM dengan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan pendengar, kebersamaan kita kurang lebih 9 menit ke depan. Kita juga tentunya masih terima untuk teleponnya, masih ada. Dapatlah satu ya, dapat dua untuk saran-sarannya begitu ya, silakan di 085176700977 ya. Dan tentunya pendengar, nanti di jam 3 sore ya kita akan hadirkan dan juga dengarkan rangkaian musik dan informasi. Nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dari jam 3 hingga ke jam 4 sore tentunya ya. Di sore hari ini pendengar, cuaca juga sudah mulai panas kembali setelah tadi sempat berawan begitu ya.

Dan tentunya pendengar ya, untuk sore hari ini pendengar di Prodangdut, kita akan dengarkan kembali lagu dangdut ya. Dan lagu ini juga akan menjadi lagu penutup ataupun juga lagu pemungkas di edisi Prodangdut kali ini. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi di jam 3 hingga nanti ke jam 4 sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas dan masih ditemani oleh saya AL pendengar hingga nanti ke jam 5 sore tentunya ya. Di hari Sabtu di akhir pekannya 4 Juli 2026 ya. Untuk Anda yang ada rencana malam hari ini mau bepergian ke kota Sambas begitu ya. Tentunya mudah-mudahan nanti untuk acaranya berjalan dengan lancar ya. Yang baru tiba di kota Sambas atau baru memasuki di kota Sambas, kami mengucapkan selamat datang di kota Sambas. Tentunya di Sambas ini banyak sekali ya untuk yang suka berburu kuliner begitu ya. Apalagi di akhir pekan ya, di malam minggu itu biasanya kafe-kafe tuh pada penuh ya. Banyak yang nyantai bersama teman begitu ya, saudaranya ataupun juga kerabatnya, pasangannya ya, di kafe-kafe begitu ya. Banyak juga yang tentunya stand-stand UMKM juga berjejer di pinggir jalan, di tepatnya ini di kawasan Tumuk Manggis sana begitu ya. Jadi memang kalau di kota Sambas, kalau misalkan ingin berburu kuliner, silakan ya di ke arah jalan di Tumuk Manggis sana ya. Cukup banyak kafe-kafe di sana sampai nanti ke arah Taman Lunggi ya. Begitu pendengar ya. Dan tentunya pendengar, di sore hari ini kami juga masih akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi dari luar negeri atau juga mancanegara. Yang mana dari Perancis sana pendengar, ini untuk jumlah kematian di Perancis itu melonjak hampir 30% sepekan terakhir selama gelombang panas yang memang melanda Eropa pada Juni ya. Dari otoritas kesehatan Public Health France menyatakan terjadi peningkatan kematian ini sebesar 29,1%. Melansir dari The Guardian pada hari Sabtu 4 Juli 2026, untuk angka tersebut ini setara dengan 2025 kematian tambahan kalau dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Meskipun demikian, kalau untuk angka ini memang masih juga bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Public Health France ini memperkirakan kalau jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data terbaru. Perkiraan terbaru tersebut ini juga meningkat 2 kali lipat kalau dibandingkan dengan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Data terbaru mencakup periode 22 hingga 28 Juni. Saat Perancis ini mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu siang dan malam itu juga sangat-sangat tentunya panas begitu ya di banyak kota di Perancis. Sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Dari Public Health France ini mencatat sementara sebanyak 8.973 kematian selama pekan tersebut. Untuk jumlah ini meningkat ya kalau dibandingkan dengan 6.948 kematian pada periode 15 hingga 21 Juni. Adapun kalau melihat dari rentang usianya, untuk peningkatan angka kematian ini terutama itu terjadi pada kelompok usia 45 tahun ke atas. Luar biasa panasnya pendengar. Untuk kelompok usia 45 hingga 64 tahun ini juga mengalami kenaikan yang signifikan. Dan jumlah kematian yang terjadi di rumah ini juga meningkat hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 pekan. Paris menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah dengan kenaikan angka kematian mencapai 62% dibandingkan pekan sebelumnya ya.
luar biasa sekali pendengar ya, untuk panas di sana ya. Kemudian di Amerika ini juga dilanda gelombang panas berbahaya pendengar ya. Dan jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat ini menghadapi gelombang panas dan kelembaban yang berbahaya. Kalau untuk suhunya itu diperkirakan mencapai sekitar 38 derajat Celcius selama beberapa hari. Bayangkan 38, kita aja 30-32, panasnya luar biasa. APG 38 derajat ya, selisih 2 derajat ya, mau 40, bayangkan ya, saking panasnya begitu ya. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah. NWS atau Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat ini memperkirakan indeks panas itu dapat mencapai 46 derajat Celcius yang diperkirakan terjadi di Washington, Philadelphia, dan juga di New York. Untuk indeks panas ini merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan tingkat kelembaban. Gelombang panas ini terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Sementara itu, untuk sejumlah pertandingan Piala Dunia ini juga berlangsung di luar ruangan sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Gelombang panas tersebut ini terjadi setelah Eropa lebih dahulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim panas ya. Dan kita berharap pendengar ya, mudah-mudahan di Indonesia, terutama di Kabupaten Sambas lah ya, tentunya tidak sepanas itulah ya, walaupun kita ini memang daerah tropis ya. Dan tentunya dari kejadian yang terjadi di luar sana pendengar ya, kita juga perlu ya untuk meningkatkan ya kewaspadaan dan menjaga kesehatan, apalagi di musim panas seperti ini begitu ya.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Batas senja kemana kita hari ini ya? Yang lagi bingung pendengar mau kemana hari ini di akhir pekannya? Tentunya ada beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di akhir pekan, tentunya di Kalimantan Barat ya. Seperti kita juga mengetahui pendengar ya, memang Kalbar ini punya segalanya untuk pecinta traveling. Dari pantainya yang eksotis, kemudian bukit yang menawan, kemudian juga danaunya begitu ya, Riamnya, hingga landmark ikonik yang ini menjadi ciri khas dari Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya ini bisa menjadi momen ya untuk Anda ini mengisi liburan begitu ya. Ada Pulau Randayan pendengar. Untuk kamu yang tentunya pecinta wisata bahari ya, untuk Anda tentunya Pulau Randayan ini adalah spot wajib untuk dikunjungi. Pulau ini memiliki pasir putih yang lembut, kemudian juga air lautnya yang jernih, dan kehidupan bawah laut yang masih alami. Tidak heran ya, memang banyak wisatawan termasuk dari mancanegara datang ke sini untuk snorkeling atau sekadar menikmati suasana sunset yang cukup lah ya untuk memanjakan mata Anda ya. Pulau Randayan ya di Kabupaten Bengkayang sana ya. Yang baru sampai di Kota Sambas bingung mau kemana menikmati akhir pekannya, inginnya akhir pekannya ini ada nuansa-nuansa wisata baharinya begitu ya, Pantai Temajuk ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda kunjungi. Terletak di sebelah utara Kalimantan Barat, Pantai Temajuk menawarkan suasana tenang dengan pasir putih yang membentang luas. Formasi batuan granit yang unik semakin menambah pesonanya. Cocoklah untuk Anda ini yang inginnya tuh liburan jauh dari hiruk pikuk kota sambil menikmati matahari terbit ataupun juga matahari terbenam yang tentunya sangat-sangat memukau begitu ya. Yang baru tiba di Kalimantan Barat ya, ingin menyaksikan tentunya keindahan Bukit Kelam, ada di Sintang sana. Yang suka adventure begitu ya, yang suka berpetualang, jadi untuk Bukit Kelam di Sintang ini wajib masuk untuk daftar tempat yang perlu Anda kunjungi. Dengan ketinggian 1002 meter di atas permukaan laut, bukit ini juga tentunya menawarkan pengalaman mendaki yang seru plus panorama alam yang tentunya memanjakan mata Anda. Dari puncaknya, Anda ini bisa melihat pemandangan Kota Sintang yang sangat memukau. Yang baru nyampai di Kota Pontianak, di sana juga ada salah satu landmarknya yang ikonik ya. Kalau misalkan baru sampai di Kota Pontianak belum lengkap nih kalau misalkan tidak berkunjung ke Tugu Katulistiwa. Berada tepat di garis Katulistiwa, tempat ini juga menyajikan fenomena alam unik, yaitu titik kulminasi matahari yang bikin bayangan benda ini seolah menghilang ya. Dan kalau misalkan pengennya menikmati ataupun juga pengen mengeksplorasi bawah laut, Pulau Lemukutan di Kabupaten Bengkayang ini juga adalah pilihan yang sangat tepat. Air lautnya super jernih dengan terumbu karang yang masih terjaga, tidak jauh dari Kota Singkawang. Pulau ini cocok nih buat Anda yang ingin melarikan diri sejenak dari kesibukan dan sekaligus juga bisa menikmati keindahan alam yang masih alami ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Dan mendengar, kita akan segera beralih terlebih dahulu ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Sore Kurwil 9 Nusantara.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat bertekad stabilkan sektor jasa keuangan di Kalbar.
2: Bapak Ibu, kami mencoba melakukan kegiatan semesteran ya. Moga-moga ini semester, ini realisasi semester 1 sih.
1: Pemkab Sintang terus perkuat pencegahan dan percepatan penanganan stunting.
3: Ingin mendeteksi sedini mungkin, mulai dari ibu hamil. Kemarin di akhir tahun, Pemda sudah ada selebaran ke seluruh desa dan semua puskesmas.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat Rohmah Hidayati menyebut stabilitas sektor jasa keuangan di Kalbar tetap terjaga sepanjang semester 1 2026. Kondisi ini ditopang pertumbuhan ekonomi daerah yang positif sekaligus diperkuat melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Berikut laporan selengkapnya.
1: Stabilitas sektor jasa keuangan Kalimantan Barat tetap terjaga sepanjang semester 1 2026 ditopang pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya edukasi keuangan kepada masyarakat. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohmah Hidayati mengatakan, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dalam pemaparannya di Pontianak, Rohmah menjelaskan kondisi perekonomian Kalimantan Barat menunjukkan tren positif.
2: Bapak Ibu, kami mencoba melakukan kegiatan semesteran ya. Moga-moga ini semester, jadi ini realisasi semester 1 sih, tapi adanya di baru sempat di Juli. Nanti mungkin kita ada lagi kegiatan di semester 2, kita coba.
1: Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,14%, sementara inflasi masih terkendali di angka 3,08%. Di sektor perbankan, dana pihak ketiga atau DPK mencapai sekitar 90,75 triliun rupiah dengan penyaluran kredit sebesar 53,92 triliun rupiah. Sementara aset perbankan tercatat mencapai 121,11 triliun rupiah mencerminkan aktivitas intermediasi perbankan yang terus berjalan. Menurut Rohmah, OJK juga terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Selain meningkatkan literasi keuangan, OJK memperkuat perlindungan konsumen melalui layanan pengaduan, pengawasan terhadap pelaku jasa keuangan, serta upaya pencegahan investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Rohmah berharap sinergi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan masyarakat dapat memperluas akses keuangan yang aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang inklusif dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah pencegahan dan juga percepatan penanganan stunting. Upaya ini dilakukan melalui sinergi lintas sektor guna menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sintang.
3: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menegaskan pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui deteksi dini sejak masa kehamilan hingga pemantauan tumbuh kembang anak setelah lahir. Roni mengatakan, Bupati Sintang telah memberikan arahan langsung agar penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin. Pemerintah daerah telah menyebarkan sosialisasi ke seluruh desa dan puskesmas agar setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama 9 bulan masa kehamilan.
4: Ingin mendeteksi sedini mungkin mulai dari ibu hamil. Kemarin di akhir tahun, Pemda sudah ada selebaran ke seluruh desa dan semua puskesmas untuk kita mensosialisasikan kepada seluruh ibu hamil yang ada di Kabupaten Sintang sekurang-kurangnya dalam 9 bulan masa kandungan itu 6 kali melakukan kontrol ke bidan maupun ke puskesmas yang terdekat.
3: Roni menambahkan, setelah melahirkan, orang tua juga diwajibkan membawa bayi secara berkala ke bidan dan puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemantauan status gizi terkait stunting. Apabila ditemukan bayi yang mengalami kekurangan gizi, pemerintah akan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Roni juga menegaskan, pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam upaya menekan angka stunting. Namun, keberhasilan program tersebut juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, terutama para orang tua, untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Dina Triana melaporkan.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi ajang memperkuat sinergi antar instansi. Komandan Kodim Putusibau, Letkol Andreas Prabowo Putra menyampaikan ucapan selamat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai harapan agar Polri semakin profesional, presisi, dan terus menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan serta melayani masyarakat.
5: Komandan Kodim 1206 Putusibau, Letkol Am Andreas Prabowo Putro menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Ucapan tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polres Kapuasulu yang digelar di halaman Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kabupaten Kapuasulu Rabu lalu. Mewakili seluruh unsur TNI yang bertugas di Kabupaten Kapuasulu, Letkol Am Andreas Prabowo Putro berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional dan mampu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.
6: Mewakili

0: ini semakin jaya, sukses, dan diberkati dalam langkah pengabdian dimanapun berada.
1: Sementara itu, Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ia menilai sinergi yang telah terjalin selama ini menjadi kekuatan penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan melayani masyarakat.
2: Terima kasih banyak. Luar biasa, sinergi yang sudah kita bangun selama ini.
1: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polres Kapuasulu dihadiri Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian, Wakil Bupati Sukardi, Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, TNI Polri, Bayangkari, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Momentum tersebut menjadi simbol kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Kapuasulu. Dian Beni Yuda melaporkan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang secara rutin melakukan pembersihan rumput di pinggir jalan protokol di Sintang guna mewujudkan kota bersih, asri, dan bersemi.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang secara rutin melakukan pembersihan rumput liar dan pemeliharaan kebersihan di berbagai titik jalan protokol di Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, pembersihan rumput di pinggir jalan MT Haryono, jalan lintas Melawi Sintang, sekitar jembatan Melawi, jalan Kutan Wisata, jalan Yeseo Pangurai Sintang, dan beberapa titik jalan lainnya. Selain petugas kebersihan, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dalam dukung kebersihan kota Sintang. Siti Musrika menambahkan perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan di kota Sintang.
6: Dan terima kasih untuk kerjasama sang yang telah mensupport dengan baik, supaya kita bisa tertata dan terkelola dengan baik.
5: Siti Musrika menambahkan, pihaknya ingin mewujudkan kota Sintang yang bersih, asri, kota bersemi. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
4: Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau PROP 2 Kalimantan Barat 2026 yang digelar mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan juga pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Dan berikut laporannya.
7: Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROV 2 Kalimantan Barat 2026. Ketua Kormi Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar gladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten dan kota peserta. Sementara itu, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti PORPROV 2 tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.
8: Sebagai tuan rumah untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kepada seluruh kontingen di berbagai kabupaten kota Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang di Kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas dan jadi kenajangi sebagai sarana persaudaraan.
7: Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencaksilat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. Sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan PORPROV. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov 2 Kalbar berlangsung aman, lancar serta sukses menjadi ajang pempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat. Syarusani melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
4: Selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadi Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Iskandar. Silakan.
10: Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadi Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau secara umum cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran esok hari, Minggu 5 Juli 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwel 9 Kalimantan Barat mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budi Mentari mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pada sore hari ini ya, masih tentunya ditemani oleh saya El, pendengar, hingga nanti kita ke jam 5 sore ya. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu, pendengar, untuk informasi di ruang dengar Anda. Kali ini kita akan tentunya berbicara mengenai salah satu momen begitu ya, yang ini juga masih tentunya digemari oleh penikmat sepak bola di Indonesia dan juga di seluruh dunia tentunya. Dan pendengar, lagi-lagi begitu ya, untuk Piala Dunia. Jadi memang Tanjung Perde ini kalah ya melawan Argentina begitu ya. Meski kalah dari Argentina, Tanjung Perde ini juga masih pulang dengan rasa bangga. Laga 32 besar di Stadion Miami pada Sabtu 4 Juli ini menjadi sebuah penutup penampilan sang debutan di Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, pelatih Tanjung Perde, Bubista, ini menilai kalau timnya memang sudah mampu ya untuk menunjukkan karakter yang luar biasa sepanjang pertandingan. Dan memang dari pertandingan sampai 90 menit penuh waktu normal berakhir, Tanjung Perde ini sempat menahan imbang Argentina 2-2. Dan memang seolah mereka ini tidak pernah begitu ya untuk membiarkan si juara bertahan ini mengalahkan mereka. Kiper Punzinha ya, ini juga tampil gemilang sebenarnya dengan melakukan 8 penyelamatan. 4 diantaranya ini merupakan upaya pertahanan dari tendangan Lionel Messi. Namun akhirnya ya, si hiu biru ini harus mengakui kekalahan setelah peluit panjang waktu tambahan dibunyikan. Cristiano Romero menjadi pahlawan setelah mencetak gol penentu pada menit ke-111 dan mempertahankan skor sampai selesai. Meski hasilnya ini juga tidak sesuai harapan, dari pelatihnya Bubista ini mengatakan memang timnya ini sebenarnya pantas bangga ya atas perjuangan dan kerja keras tersebut. Menurutnya para pemain ini sudah tampil berani dan tangguh sampai berada di titik saat ini. Dia hanya istilahnya menyampaikan ucapan terima kasihnya begitu ya atas kerja keras dan hati besar seluruh pemain. Dan penampilan Tanjung Perde ini memang turut juga mendapatkan pujian dari pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Dan dia juga menyatakan kalau memang untuk lawannya ini adalah tim yang sangat bagus. Di sisi lain, Pozinha ini juga mengaku sedih karena gagal membawa timnya melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Tetapi kiper yang berusia 40 tahun itu memilih untuk melihat dari sisi positifnya. Dan dia juga istilahnya legowo lah ya. Jadi memang mereka, para pemain ini, sudah mengerahkan segalanya begitu ya, mampu bertarung sejajar melawan tim seperti Argentina. Dan mereka sebagai pemain memang bangga ya atas pencapaian ini di Piala Dunia. Dia juga menyatakan bahwa Tanjung Perde telah mengangkat nama negara lewat keberanian para pemain menghadapi lawan-lawan kuat seperti Argentina ini. Dan layaknya mimpi mereka sebelum berangkat ke Piala Dunia, kapten tim Ryan Mendes pernah juga mengatakan bahwa skuadnya ini membawa ambisi
untuk bisa menghadapi negara-negara besar. Jadi satu hal yang pastilah ya Pak, memang mereka ini tidak hanya datang untuk memainkan 3 pertandingan lalu pulang. Baik itu Perancis, Argentina, Brazil, Portugal, atau Jerman. Jadi memang setidaknya mereka ini bisa menemui salah satu dari tim-tim itu. Dan tim-tim yang ya selalu di istilahnya ini dikenal begitu sebagai tim yang kuat ya, dan mereka istilahnya mampu ya untuk melawan tim-tim tersebut, meskipun tadi ya hasilnya juga tidak sesuai harapan begitu ya. Dan sekarang Tanjung Pardo ini mencatat sejarah sebagai negara terkecil yang berhasil lolos ke fase gugur Piala Dunia. Pencapaian itu juga diharapkan menjadi modal penting untuk perkembangan sepak bola Tanjung Pardo ke depannya ya. Mudah-mudahan nanti juga tentunya di Indonesia bisa menyusul ya. Iya, apalagi kita ini juga negara, kita juga istilahnya juga banyak ya bibit-bibit yang tentunya ya bisa diandalkan juga lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa untuk bermain juga tentunya di Piala Dunia, melawan juga untuk ya tim-tim yang super kuat ya, seperti Perancis, apakah itu juga Argentina, Brazil, Portugal, atau juga Jerman ya. Seperti dari Tanjung Perde tadi ya, yang memang sebenarnya mereka ini adalah negara kecil, tetapi ya mereka berhasil masuk ke Piala Dunia dan menghadapi lawan yang kuat seperti Argentina, walaupun tadi hasilnya juga tidak sesuai harapan begitu ya.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi

Dan pendengar, tibalah kita di penghujung program acara kita di Samba Siang hingga Sore hari ini pendengar. Dan nanti di Samba Sore hingga Malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya dan juga ditemani oleh penyiar lainnya ya. Tentunya di sore ini saya El yang bertugas di meja siar juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu di program yang ada di RRI Sambas. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rabies.
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
0: siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
1: Aduh,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

meski terpencil, bahkan nyaris terisolir, namun warga di desa ini tetap bahagia menikmati hidup. Ya, Desa Muara Enggelam, yang merupakan desa unik. Desa ini dikenal sebagai desa tanpa daratan, bukan tanpa alasan, karena seluruh bangunannya berdiri kokoh di atas permukaan danau melintang. Desa yang terletak di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Desa Muara Enggelam memiliki daya tarik tersendiri. Desa yang dikenal sebagai Desa Terapung ini berdiri di atas danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar dan menjadi sumber daya air tawar yang melimpah. Transportasi utama di Desa Muara Enggelam menggunakan perahu kecil karena desa ini berada di sebelah barat danau melintang. Keunikan dari desa ini yaitu memiliki gerbang yang berdiri kokoh di atas air. Selain itu, desa ini juga memiliki jembatan kayu yang bisa terbuka dan tertutup. Jembatan tersebut akan terbuka pada saat ada perahu yang lewat dan tertutup kembali saat perahu sudah lewat. Sangat unik, bukan?

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
2: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
2: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
2: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
2: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
2: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
2: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'unal ma'un.
2: Dan enggan memberikan bantuan.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Oh, Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insyaallah mun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Maaf, Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul ke Raja Bakti.
2: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh, Pak. Absen dulu, Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Masih bersama di FM 97,4 MHz. RRI.

pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer.

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: pendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendropriyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jati Waringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut, karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5, dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jati Waringin, dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jati Waringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jati Waringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singgingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Untuk itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif. Ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singgingi Suhardiman Amdi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU dalam penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti yang terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Benar nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
12: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
12: Baru ada seminggu.
11: Penjualan tetap?
12: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limité

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan, perkenankan kami untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Maka berkati hati kami, berkati hidup kami, supaya ketika kami membaca kami mengerti, ketika kami mendengarkan, kami bisa melakukan firman itu dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saudara pendengar setia yang diberkati Tuhan, sedikit kita melihat latar belakang kitab Daniel. Kitab Daniel ditulis dalam konteks pembuangan Babel dan transisi kekuasaan kekaisaran Medo-Persia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Daniel dikirim ke Babel sebagai tawanan perang yang masih remaja sekitar tahun 605 sebelum Masehi, setelah Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar.
Secara historis, Daniel pasal 6 terjadi pada masa pemerintahan Darius orang Media setelah runtuhnya kerajaan Babel baru. Daniel saat itu bukan lagi seorang pemuda. Usianya diperkirakan sudah mencapai 80-an tahun. Selama lebih dari 60 tahun, ia berhasil bertahan hidup dan memegang posisi puncak pemerintahan di bawah beberapa raja yang silih berganti, di antaranya adalah Nebukadnezar, Belsazar, dan sekarang Darius. Jika dilihat dari kondisi politik di istana Medo Persia, sangat kompetitif dan syarat dengan intrik. Sebab yang pertama, adanya kecemburuan birokrasi. Daniel adalah seorang asing, seorang Yahudi, dan dianggap sudah tua, tetapi ia dipromosikan di atas para pejabat pribumi. Yang kedua, sistem pengawasan yang ketat. Raja mengangkat 3 pejabat tinggi, dan salah satunya adalah Daniel, untuk mengawasi 120 raja, wakil raja, agar raja jangan menderita kerugian, terutama dalam hal korupsi pajak. Daniel menghalangi jalur korupsi para pejabat lain sehingga ia menjadi target pembunuhan karakter. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, satu tema yang akan kita bersama-sama pelajari malam hari ini adalah integritas seorang pemimpin di tengah dunia yang korup. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, hampir semua orang bisa bertahan menghadapi kesengsaraan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter asli seseorang, berikan dia kekuasaan. Kekuasaan uang dan popularitas adalah ujian karakter terbesar manusia. Kita hidup di zaman di mana krisis terbesar di sekitar kita adalah krisis integritas. Kita sering melihat para pemimpin di berbagai bidang politik, bisnis, bahkan pelayanan jatuh satu persatu karena skandal korupsi, moral, ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana kita bisa hidup bersih di lingkungan yang kotor? Apakah mungkin mempertahankan prinsip iman di tempat kerja yang penuh dengan kompromi dan permainan politik, bahkan sikut-menyikut? Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Daniel. Di usianya yang senja, di bawah tekanan politik tingkat tinggi di kekaisaran terbesar dunia masa itu, Daniel menunjukkan bahwa integritas rohani dan profesionalisme bukanlah dua hal yang harus dipisahkan. Mari kita coba untuk melihat atau kita coba untuk membedah Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 11 untuk melihat apa saja rahasia iman yang tidak kompromi. Nah, melalui bagian firman Tuhan ini, ada pesan yang disampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, yaitu sebagai jemaat kita juga harus bisa memahami definisi integritas secara alkitabiah, yaitu keselarasan antara kehidupan privat dengan kehidupan publik di hadapan Allah. Bagian yang kedua, sebagai jemaat kita juga harus bisa merasakan urgensi untuk memiliki roh yang luar biasa dalam pekerjaan sekuler mereka sebagai bentuk ibadah. Yang ketiga, jemaat juga diminta untuk menolak segala bentuk kompromi dengan dosa seperti suap, manipulasi data, kekerasan emosional, dan kita juga dituntut untuk bisa membangun kedisiplinan doa yang konsisten. Maka dari itu, saudara pendengar setia dimanapun Anda berada,
bagaimana menjaga integritas seorang pemimpin di tengah dunia yang korup. Yang pertama, memiliki kompetensi tinggi berdasarkan roh yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayatnya keempat bagian A. Di sana Alkitab berkata, karena Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada teks ini mencatat bahwa Daniel melebihi. Kata melebihi dalam bahasa Yunani atau bahasa Aram disebut nitsah, artinya bersinar, menonjol, mengatasi yang lain, melebihi para pejabat lainnya. Nah, apa rahasianya? Bukan karena trik politik atau menyuap raja, melainkan ia memiliki roh yang luar biasa. Roh dalam bahasa Yunani artinya ruah. Ini merujuk pada kombinasi antara karakter ilahi yang nyata melalui pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya, dan dia memiliki sebuah kapasitas intelektual secara etos kerja yang prima. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Daniel menjalankan tugas administrasinya dengan sangat profesional sehingga Raja Darius berniat mengangkatnya menjadi Perdana Menteri Tunggal atas seluruh kekaisaran. Integritas Daniel tidak membuatnya menjadi pekerja yang malas atau berlindung di balik alasan yang penting pelayanan di gereja. Seringkali orang mengatakan demikian. Daniel bersinar di tempat kerjanya yang sekuler. Coba kita bayangkan, ibarat sebuah lampu yang ditaruh dalam ruangan yang gelap gulita. Lampu itu tidak perlu berteriak untuk menarik perhatian. Cahayanya sendiri yang menembus kegelapan. Kekristenan kita seharusnya seperti itu di tempat kerja. Sebelum rekan kerja kita mendengarkan khotbah kita tentang Yesus, mereka harus melihat kualitas laporan kerja kita yang rapi, ketepatan waktu kita, dan kejujuran kita dalam bekerja. Maka dari poin yang pertama, implikasinya bagi kita adalah banyak orang Kristen yang gagal menjadi saksi Kristus di tempat kerja bukan karena mereka dianiaya karena iman mereka, melainkan karena kinerja mereka yang buruk, sering terlambat, menyelesaikan tugas dengan asal-asalan, atau suka bergosip. Kita dipanggil untuk menjadi excellent spirit. Jika kita seorang akuntan, jadilah akuntan terbaik demi kemuliaan Tuhan. Jika kita seorang guru, mengajarlah dengan dedikasi yang tinggi. Hal yang kedua, bagaimana menjaga integritas seorang pemimpin di tengah dunia yang korup? Bagian yang kedua adalah mempertahankan integritas yang tidak dapat diguncang. Ayat yang keempat B sampai ayat yang keenam. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ketika para pejabat tinggi yang korup mencoba mencari-cari kesalahan Daniel melalui audit investigatif atas seluruh pembukuan keuangan dan rekam jejaknya, hasil pencariannya mengejutkan. Di sana dikatakan bahwa tidak didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan pada dirinya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada dua hal penting, yaitu yang pertama, mereka mencari bahwa letak kelalaian, kesalahan yang tidak disengaja atau mungkin keteledoran atau ketidakkompetenan. Tetapi di sana Daniel sangat teliti.
maka tidak ada satu kelalaian pun yang didapati. Yang kedua, mereka mencari kesalahan Daniel. Entah dia didapati korupsi atau hal-hal yang tidak disengaja, ketidakjujurannya, bahkan mungkin pelanggaran moral. Tetapi di sana Alkitab mencatat bahwa Daniel sangat bersih. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, musuh-musuhnya menyimpulkan yang dicatat dalam ayat yang ke-6 bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel adalah melalui kesetiaannya kepada hukum Allahnya. Mereka tahu bahwa Daniel tidak bisa disuap dengan uang ataupun wanita. Satu-satunya kelemahan Daniel adalah ketaatannya yang mutlak kepada Tuhan. Di era modern, ini sama seperti kehidupan kita diaudit secara total oleh KPK. Akun media sosial kita diperiksa dari awal semenjak dibuat. Obrolan WhatsApp kita dipantau. Pengeluaran kartu kredit kita diteliti. Apakah mereka akan menemukan sebuah kesalahan atau kelalaian dalam setiap kehidupan kita? Integritas berarti apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada orang yang melihat, sama dengan apa yang kita tampilkan di depan umum. Maka menjadi implikasinya dari poin yang kedua, di dunia bisnis yang penuh dengan uang pelicin atau manipulasi pajak, mempertahankan integritas memang sangat mahal harganya. Kita mungkin akan dikucilkan, dianggap sok suci, atau bahkan terancam kehilangan jabatan seperti Daniel. Namun ingatlah, lebih baik kehilangan posisi di hadapan manusia daripada kehilangan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, mengapa menjaga integritas? Bagaimana menjaga integritas seorang pemimpin di tengah dunia yang korup? Bagian yang ketiga adalah membangun kedisiplinan rohani di tengah krisis. Bisa kita lihat bersama di ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah ditandatangani, pergilah ia ke rumahnya. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Raja Darius dijebak untuk mengeluarkan undang-undang bahwa siapapun yang menyembah dewa atau manusia selain raja selama 30 hari harus dilemparkan ke gua singa. Daniel tahu persis konsekuensi hukum dari undang-undang tersebut. Nah, bagaimana kemudian respon Daniel? Ia tidak melarikan diri, dia tidak menyamar, bahkan dia tidak mengubah gaya hidupnya. Malah yang dia lakukan adalah dia pergi ke kamarnya yang jendelanya menghadap ke Yerusalem. Di sana ayat 11 mencatat frasa seperti yang biasa dilakukannya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, doa Daniel bukanlah sebuah reaksi darurat karena adanya masalah. Doa Daniel adalah sebuah disiplin hidup yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Ia berdoa 3 kali sehari dengan berlutut, yang menunjukkan kerendahan hati yang radikal di hadapan tahta Allah yang jauh lebih tinggi daripada tahta seorang Raja Darius. Maka sebuah pohon raksasa yang kokoh tidak akan tumbang saat badai datang melandanya. Mengapa demikian? Bukan karena kekuatan batangnya yang kokoh saat itu, melainkan karena selama ratusan tahun secara diam-diam akar pohon itu telah menghujam ke jauh ke dalam tanah mencari sumber air. Kehidupan doa privat kita di hadapan Tuhan adalah ibarat akar yang menentukan apakah kita akan tumbang atau tegak berdiri saat krisis melanda kehidupan kita.
Implikasi dari poin yang ketiga adalah bahwa banyak dari kita gagal mempertahankan integritas saat ditekan di kantor karena tidak memiliki ruang doa yang konsisten. Ketika tekanan datang, kita mengandalkan kekuatan logika kita sendiri. Maka kita perlu meniru Daniel. Disiplin mengambil waktu teduh di pagi hari sebelum bekerja, menyerahkan setiap keputusan bisnis ke dalam tangan Tuhan, dan menutup hari dengan ucapan syukur. Maka yang menjadi kesimpulannya bagi kita adalah kisah Daniel tidak berakhir di gua singa, karena Allah mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Daniel keluar dengan selamat karena ia percaya kepada Allahnya. Bahkan melalui integritas Daniel, Raja Darius mengeluarkan dekrit agar seluruh bangsa takut dan hormat kepada Allahnya Daniel. Maka dengan demikian, dari keteladanan hidup seorang Daniel, kita belajar tiga hal penting, yaitu yang pertama, integritas sejati harus berjalan beriringan dengan kompetensi kerja yang luar biasa. Yang kedua, integritas kita harus diuji dan terbukti bersih dari kelalaian maupun korupsi yang disengaja. Bagian yang ketiga, sumber kekuatan utama integritas adalah kedisiplinan persekutuan pribadi dengan Allah melalui doa yang konsisten. Maka saudara pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, jadilah Daniel-Daniel modern di tempat di mana kita ditempatkan saat ini. Baik itu di kampus, baik itu di kantor, dalam pemerintahan, bahkan pun di pasar. Jangan biarkan dunia mendikte nilai-nilai hidup kita. Ketika dunia meminta untuk berkompromi dengan kelicikan, mari ambil waktu, masuklah dalam kamar dan berdoa, berlututlah dan minta kekuatan dari Allah yang hidup. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami menjaga kehidupan dan integritas iman percaya kami di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Berkati firman-Mu supaya boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar setia dimanapun Anda berada, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

merupakan manajemen beban secara terbatas sebagai langkah menjaga keandalan sistem kelistrikan. Dan kebijakan itu diambil setelah terjadi gangguan operasional pada salah satu pembangkit listrik milik IPP atau Independent Power Producer, dan di mana di sini pasokan daya ke sistem kelistrikan Kalimantan Barat ini belum dapat beroperasi secara optimal. Dan di sini menurut manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL PLN UID Kalimantan Barat, Muklis Zarkasi, yang mengatakan bahwa pengaturan beban ini dilakukan secara terukur agar sistem kelistrikan tetap stabil dan mampu melayani masyarakat secara menyeluruh. Dan di mana di sini menurutnya pendengar, kondisi ini berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batu bara, dan hingga saat ini stok energi untuk mendukung operasional pembangkit itu berada dalam kondisi aman dan juga mencukupi. Dan PLN juga memastikan seluruh personil teknik ini telah dikerahkan untuk mempercepat penanganan gangguan, dan upaya pemulihan ini terus dilakukan agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap di wilayah yang terdampak. Dan selain melakukan perbaikan pada sistem, PLN juga memantau perkembangan pasokan daya secara real time guna memastikan proses normalisasi berlangsung aman dan tidak mengganggu keandalan jaringan kelistrikan. Di mana PLN juga turut mengharapkan dukungan dan pengertian dari masyarakat selama proses pemulihan berlangsung, dan informasi mengenai perkembangan penanganan gangguan ini akan terus disampaikan secara berkala kepada pelanggan. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat,

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi lainnya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Barat yang mencatat peningkatan kinerja sektor jasa keuangan sepanjang semester 1 2026, dan hal itu disampaikan oleh Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, dalam paparan perkembangan edukasi, perlindungan konsumen, dan juga kondisi sektor keuangan di Kedai Amoy, Kuburaya pada Sabtu 4 Juli 2026. Rohma Hidayati mengatakan bahwa penguatan literasi dan juga inklusi keuangan ini terus menjadi fokus OJK agar masyarakat semakin memahami manfaat sekaligus resiko penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, di mana menurutnya edukasi keuangan yang masif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan sekaligus juga mencegah praktik investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal. Jadi berdasarkan data yang dipaparkan, perekonomian Kalimantan Barat ini menunjukkan tren yang positif, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 6,14% dengan inflasi tetap terkendali di angka 3,08%. Dan itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Line telepon Anda buka untuk Anda pendengar di 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Ada siapa di sana yang sudah menanti? Langsung aja Andre sapa di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu, Bang Andre.
0: Iya, Bang Wardi, apa kabar?
1: Sehat Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, malam hari ini mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Cowok kok ada Bang.
0: Oke, yang cowok ada Elemen dengan Rahasia Hati. Terus ada Bragi dengan Semua Cinta. Ada Gigi dengan 11 Januari. Bruri Peso 5 dengan Aku Begini Engkau Begitu. Kemudian ada miliknya Firsa Besari dengan Garis Waktu. Lalu ada juga miliknya Jazz dengan Katakan. Kemudian satu lagi, ini ada miliknya Rizky Febian, Tak Lagi Sama.
1: Ya Allah, yang nomor berapa Bang ya?
0: Nomor berapa?
1: Nomor pertama itu Bang.
0: Ada Elemen, Rahasia Hati.
1: Bukan.
0: Bragi, Semua dua, Cinta.
1: Nomor dua ke?
0: Semua Cinta.
1: Iya, Bragi.
0: Oke, cinta. Siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Sapa-sapa sama Bang Andi, satu keluarga juga. Buat panjang, ingin juga ya.
0: Amin.
1: Buat Bupan. Buat Bang Hendra, Bang Yahya. Awi, buat Bu Juleha, Cik Nur Batkam, buat Aura Pak Mo, Mama Nurul, Mak Ririn, Bu Ana, Kak Amuk Mokhtar, dan Bang Amin Sanjaya juga, Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Ada tempat-tempat terkecuali, Bang ya.
0: Oke.
1: Bang Andi, selamat bertugas, Bang.
0: Siap, Bang Wardi, sehat juga ya.
1: Lalu, yuk Bang.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik, terima kasih untuk Bang Wardi yang udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Bang Wardi ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Cek Nur gitu nih. Sehat Cek Nur?
2: Alhamdulillah. Ayah tembus gak apa?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, gemuk ke dempong. Sehat,
0: Alhamdulillah. Ya. Okay.
2: Harus itu. Lebih-lebih hati harus disehatkan. Kalau hati tak sehat, susah.
0: Betul.
2: Marah-marah lalu.
0: Alamak.
2: Lanjut. Cowok tuh cuma itu tadi ya?
0: Yang cowok cuma itu aja.
2: Adalah cewek lalu.
0: Yang cewek ada Rosa, Terlalu Cinta. Terus ada Fatin dengan Bukan Kamu. Terus ada Inka Kristi dengan Rela. Ada Audi dengan yang mana? Rosa. Oke. Masa pasal mau siapa tuh?
2: Buat Hendra lah ya, sekeluarga. Semoga sehat selalu. Sehat gak dengan kantong-kantongnya? Sehat dengan hati-hati ya. Alhamdulillah. Harus itu yang terbaik lah buat buat Hendra. Andre. Andre Hendra balik.
0: Udah.
2: Lanjut. Buat Wardi sama Mama Yohana yang juga bapak. Lanjut Pak Mo Aura. Pak Mo dan Aura. Lanjut. Dino Pol 9, Kak Ani Gang Korma. Ada Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi juga. Lanjut, ada Awi, Putera Kapal, Bang Batia, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut, satu paket lagi ada Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai. Sekumpung dari situ di Selat Panjang loh. Lanjut Bu Ana sama Bang Andriopan.
0: Oke deh.
2: Dilanjut Bang Kiki. Buat Mbah Kakung. Mbak Tini, Anista di Uka, Bang Herman, Mak Ye, Rani Maharani, Kanda Yahya, Mak Elwet Singgit. Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Japa tak ada ni bapak hari ni. Semoga sehat.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Lanjut buat Amoy, badan uminya juga Kang Tabib. Lanjut Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Hendra, Manjang Siti, Emel, Mak Agam, Bu Aja Arfia. Lanjut sekompong di Sambas. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin. Siapa Bang Muslimin ke? Muslimin ke apa gitu-gitulah. Bang Alimin. Lanjut Bang Teh, Wan Usu, Wan Haji, Tia, Elania, semua-semualah yang Sambas yang tak tahu nama lupa dah. Lanjut buat Pak Pun di setangkai di Singkawang. Ada Darul, buat Bang Badul, Bang Deden, Diona di Kupang. Yang lainnya tu, Bang Rosi Nurjana, dari Bang Amin Sanjaya, sampai nama Zainab, mua-mua, tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Okay.
2: Makasih banyak.
0: Siap, Cenur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cik Nur yang sudah merapat juga di malam hari ini, malam minggu nih ya ternyata ya. Berasa kayak setiap hari itu kayak sama aja gitu ya. Tapi gak, tanpa disadari ternyata ini malam minggu rupanya. Oke, tapi ini juga dapat informasi ada ini ya pendengar ya, terjadi kebakaran juga gitu. Mungkin ada yang punya informasi terkait dengan hal ini juga boleh disampaikan ya di malam hari ini pendengar. Mungkin kejadian detailnya di mana gitu ya, untuk bisa disampaikan bersama kami di RRI ya. Nanti boleh kasih tahu via chat gitu ya di 0811-570-1042 ya. Kalau di sini sebelumnya sempat diinformasikan bahwa ini terjadi kebakaran ya. Kalau tadi karena memang mendengar suara sirine gitu ya dari teman-teman pemadam kebakaran gitu ya. Dimana di sini, kalau di sini informasi yang sempat kami dapat juga, informasinya terjadi kebakaran di selat panjang Gang Sanikem nih ya. Dan juga kalau di sini ada informasinya lagi selat panjang dan Parit Pangeran Gang Selamat kata ini. Mohon mungkin bisa nanti pendengar yang mungkin ada melintas di sana boleh informasikan ke kami untuk informasi validnya juga gitu ya. Karena ini mendapatkan informasi terkait dengan hal ini, nah mungkin boleh langsung disampaikan juga bersama kami ya, asalkan informasinya valid ya. Dan yang pastinya pendengar, nanti akan kami undang Anda kembali untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Andre siapa juga? Ini ada dari Wanaci katanya, Assalamualaikum Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau nyapa teman-teman aja, sama Manjang Siti, kemudian Aura, Cek Nur, Bu Ana, Mama Nurul, Bang Japar, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Bang Awi, Dino, Ismail ya, kemudian Elni Chan, Yanti, CR, Niko, Jaka Suara, Wanusu, Ella, Tia, Pausu Busri, Alimin, Imana Bella, dan buat Andre yang baca makasih katanya. Oke deh, siap, terima kasih untuk Wanaci. Dan juga ada dari Roy di Sepakat yang katanya mendengarkan lagunya siapa nih? Elemen ya. Oke deh, baik. Nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

kepada tergugat nomor 133/PDT.G/2026/PN PTK hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, saya Oreheria Nizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Mei 2026, telah memanggil Okta Lestari alias Okta yang beralamat di Jalan Marta Dinata, Gang Haji Ali nomor 24, RT 4 RW 12, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mas Niawati alias Imas sebagai penggugat lawan Okta Lestari alias Okta sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita urai

0: Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu

bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Yuk langsung aja merapat, ada siapa di sana sudah menanti. Atau Anda bacakan dulu yang sudah gabung juga di WhatsApp di malam hari ini ya. Oke deh, lanjut kita coba ke ini dulu deh, yang ada mau gabung lewat line teleponnya, Anda coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, Pak Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang
1: Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Yahya di Dewa.
1: Iya.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke deh, siap. Mau dengarkan lagu yang mana, cewek-cowok?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek? Yang cewek ada, tadi ada Inka Kristi dengan Rela, terus ada Audi dengan Menangis Malam, ada Bening dengan Ada Cinta, kemudian ada Endang Estorina dengan Cinta Bukan Mainan, ada Lady Avisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia.
1: Ada Cinta.
0: Ada Cinta, oke, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Salamnya pertama buat Andre sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Wardi, buat Amura sama Pak Mo, buat Samir bunyi radio saya. Buat siapa ya? Buat Pak Usubu Sri di Sambar. Buat Bang Pawadi, Pak Ella, Pak Katian, Mia, Anaci, Bang Nabila, terus buat Dilnya di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, terus buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Pak Jang Siti, Imel, Pak Kam, Bu Ana, Jaga Suara, Bang Dedi, Bang Hendra, Kak Nur di Bakau, Nael di Jengkat, Pina di Padang Sekar, terus buat Mie juga kalau dengar. Semua-semualah penyiar RRI tanpa terkecuali. Mbak Andre yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat sampai jam 12 nanti. Ada bola ke?
0: Bola ada. Nanti itu dini hari ada tuh nanti.
1: Iya.
0: Nanti pokok ditungguin aja ya. Nanti iya. Andre infokan ya bentar lagi.
1: Buat Andre, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, di belakangnya Bang Yahya ada siapa di sana? Kita coba sapa dulu ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang.
0: Nah, iya. Bang Hendra, apa gak kabar
2: nih?
0: Bang
2: nih. Baik.
0: Alhamdulillah. Sama-sama baik.
2: Banyak gak mohon durian nih?
0: Hah?
2: Banyak gak mohon durian pun tidak.
0: Belum ada nih. Duriannya sih banyak.
2: Ada pelampak lah durian pun.
0: Durian sih, makanya duriannya banyak. Kita yang belum nyicip ini.
2: Oh, belum nyicip ya?
0: Belum.
2: Iya lah.
0: Belum ada lawannya.
2: Sudah gajian.
0: Gimana?
2: Bulan mundur ini udah gajian nih.
0: Apa itu gajian? Lewat ya duitnya.
2: Lewat ya gajian tuh ya. Ya nih.
0: Ya nih.
2: Banyak kepuluhan.
0: Gurau aja kita.
2: Iya.
0: Bang Hendra.
2: Iya.
0: Nah, mau dengar lagu yang mana? Cewek cowok.
2: Saya minta lagu Endang ya tuh Bang.
0: Endang.
2: Cinta Bukan Mainan.
0: Cinta Bukan Mainan. Lalu? Iya. Oke, ya udah sapa-sapa.
2: Saya bikin lagu untuk Mak Anjang nih.
0: Boleh.
2: Tapi Mak Anjang tak dengar lah, dia lampu mati kata dia.
0: Oh, di sana lampunya ini, padam.
2: Dari maghrib tadi mati tuh.
0: Ya, oh, lama. Ya. Lama lah tuh.
2: Lama sampai malam jam 12 kata dia.
0: Oke. Ini mungkin karena perasaan antri ya kali ya, kok kayak sepi hari ini gitu.
2: Emang banyak lampu mati, mempawan mati lampu tadi.
0: Aduh, mempawan mati lampu juga.
2: Yang tadi Indonesia banget saya tak dapat gabung. Jam 3 bawa hidup lampu tadi sini.
0: Oh, oke, siap.
2: Nah, salam lo gitu ya.
0: Boleh. Buat siapa tuh?
2: Salam buat Bang Yahya tadi ya. Buat Bang Awi di Kobar. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti sama Bang Hamdan Hananya.
0: Iya.
2: Buat Cek Nor gak di Bakau tadi itu. Buat siapa lagi ya? Buat Mama Ririn. Buat Mama Nurul, Mama Muin. Bang Amin Sanjaya.
0: Yeah.
2: Maeli Jongkat, Terus buat Bunda Siti Satina yang diolah-olah kubu. Untuk semua-semua lah Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Bang Andre. Oke Bang Hendra, makasih banyak. Oke deh, siap. Terima kasih untuk Bang Hendra udah merapat di malam hari ini juga. Dan satu lagi Andre bacakan. Ini ada dari Pak Suryanto yang katanya mau dengarkan lagunya Bruri PSW 5. Nanti ditunggu ya untuk lagunya Bruri. Dan Andre informasikan juga nanti di dini hari ini di jam 12 malam ya, itu udah mulai nanti pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terus juga nanti di jam 4 di pagi hari ini atau dini hari nanti itu ada Paraguay melawan Prancis ya, untuk pesta bola gembiranya. Nah, jadi nanti boleh dengarkan ya di RRI. Jadi dipantengin aja nanti di jam 12 malam ini itu udah start nanti pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Kira-kira dukung siapa ini? Tuan rumah Kanada atau Maroko? Ini udah masuk fase 16 ya, 16 besar. Dan ternyata memang nama-nama yang diharapkan itu juga ada yang masuk, nama-nama yang belum yang maksudnya yang diharapkan tapi justru mengecewakan mungkin gitu ya. Nah, itu juga ada gitu pendengarnya. Tapi ya udah, bola itu bundar ya, dan permainan itu bisa berubah-ubah gitu ya kan. Dan tentunya strategi juga bisa berubah-ubah, yang hasilnya juga pasti akan berbeda gitu pendengarnya. Enggak bisa kita bicara di atas kertas doang kalau di lapangan tidak berbicara gitu ya. Nah, ya udah pokoknya nanti pantengin aja, dan kita dengarkan dulu beberapa lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mungkin bagi kita, menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita udah hampir dekat dengan di penghujung acara untuk kali ini gitu, pendengar, untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tapi masih Andre undang Anda untuk selalu gabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Kita masih bersama tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda yang bergabung langsung aja merapat ya, mau itu pesan teksnya atau mungkin mau nelpon-nelponnya di malam hari ini, pendengar ya. Dan juga mungkin boleh informasikan juga di sekitaran tempat tinggal Anda seperti apa nih ya gambarannya di malam hari ini, di malam minggunya gitu ya. Apakah terang benderang? Ya pasti di malam hari ini langsung aja merapat yuk, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merawat
0: bagi
1: rindu, memori
0: lewat
1: aku.
0: Iya, dengan siapa di mana apa ini?
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas.
1: Kabarnya Bang Andre.
0: Kabar baik, Kak Ella. Kak Ella gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Kak Ella mau dengarkan lagu yang mana kira-kira malam hari ini?
1: Lagunya Rela aja.
0: Rela, Inka Kristi. Oke, siap. Mau sapa salamnya buat
1: salamnya
0: siapa tuh?
1: Salamnya buat Bang Andre, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Macik Nur, Bang Yahya, Bang Jaka Suara, Bang Jafar, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul, sama Bu Ana, Kak Anesta, sama Nurul, Kak Aura, Kak Ani Maharani, Bang Herman, Kak Ilaiha, dapat yang disambak lagi, ada Wanasu, Pak Usubusri, Wanaci Kulan, Bang Manabela, Bang Linin, Kak Nia, nah yang lainnya dirangkul aja ya Bang, dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ella. Di belakangnya Kak Ella ada siapa di sana? Langsung aja Andre siapa lagi ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bu Ana, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Oke deh.
2: Andre sehat.
0: Insya Allah sehat juga nih Bu Ana.
2: Alhamdulillah.
0: Di sana terang benderang.
2: Ah terang. Tadi ada sebentar ya Andre, matinya tadi tuh.
0: Karena memang masih ada perbaikan sih ya. Semoga ini
2: mudah-mudahan cepat
0: selesainya. Betul sekali Bu Ana.
2: Kenapa acara kami ada acara selawat tanpa ya Andre?
0: Oh oke Bu Ana.
2: Udah malam tuh.
0: Siap. Oke deh, Bu Ana mau dengarkan lagu yang mana?
2: Ada lagu apa tuh masih Andre?
0: Masih ada beberapa lagu nih. Ada
2: apa tuh?
0: Audi dengan Menangis Malam, ada Lady Avisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia. Ada
2: Di Balik Cahaya Ada Dia.
0: Di Balik Cahaya Ada Dia. Kalau di balik
2: siapa ya?
0: Kalau di balik bakwan ada apa?
2: Ada udang.
0: Ada udang.
2: Salam dulu Andre.
0: Oke, boleh Bu Ana.
2: Salam buat siapa? Salam buat Andre, semoga saya selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Yopan. Buat Ella tadi ya, terima kasih sapaannya. Buat Emma, nama Junaidina, nama Syukur, Makam, Anista, Maknya Siti Emil, Mak Nurul, Mak Mu'min, Mak Ririn, Cik Nur, Bang Batiar, Ismail Jongkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ami Sanjaya, sama Ayang, Bang Debi, Aura, Tiona di Kupang, Ayu Grepa, Moe di Siantan, Nina di Padang Tikar, Mbak Dini, Mbak Naci, Bang Alimin, Ella, Tia, Nia, Pak Usubusri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, buat semua-semua lah ya Andre ya.
0: Siap.
2: Buat Andre, terima kasih.
0: Sama-sama, siap Bu Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bu Ana udah merapat juga di malam hari ini. Dan kalau gitu ini ada beberapa lagu tentunya ya, nanti siap merapat di ruang dengar Anda. Dan juga yang pastinya ini terima kasih banyak yang udah gabungnya di malam hari ini. Dan satu lagi yang terbacakan ada dari Kak Istiqomah nih, atau Bu Istiqomah yang sudah bergabung di malam hari ini, yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok deh, Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Dan Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

kesediaan menjadi barang mahal. Ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap. Ego siapa yang sedang kita beri makan?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andrew Widianto dari jam 9 malam tadi ya untuk sesi Ruang Rindu. Dan nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda pendengar di malam hari ini. Dan juga nanti jangan lewatkan di jam 12 malam hari ini ya. Nanti akan ada pertandingan Pesta Bola Gembira yang nanti akan hadir di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami di sesi Ruang Rindu edisi kali ini. Dan kami harus akhiri nanti dengan satu lagu penutup di ruang dengar Anda pendengar, dan ada miliknya Audi dengan Menangis Malam ya. Dan semoga ini menjadi malam menyenangkan untuk Anda semuanya, tapi bukan dengan air mata gitu pendengar ya. Oh ya udah kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, gak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu gak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, gak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.
3: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
4: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
3: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
4: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku

0: posting di semua medsos aku untuk bantu di promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
1: Iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tu. Kau yang bayar ya?
0: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakwa digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih
3: Anda masih bersama kami.
2: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Berikut kita simak laporannya.
1: Pemilik toko sepeda di Jalan Tanjung Pura Pontianak Aceh saat ditemu di lokasi kejadian Sabtu pagi menyebut sekitar 60 unit sepeda miliknya ludes dilahap si jago merah. Jika ditaksir kerugian material yang dialami mencapai puluhan juta rupiah akibat musibah kebakaran yang terjadi Jumat kemarin. Usai kebakaran itu terjadi, Aceh berupaya mengamankan barang tersisa dan memindahkan ke rumah pribadinya menggunakan kendaraan roda 4. Aceh menceritakan pada peristiwa kebakaran api mulai membesar sekitar pukul 3 sore. Diduga bersumber dari bangunan tua di samping rukonya. Material bangunan didominasi kayu membuat api merambat dengan cepat, ditambah kendala akses air yang menyulitkan upaya pemadaman di lapangan.
2: Ya, mau diapakan lah, jadi pemadam pun tidak mampu ini kan. Agak sedikit ini sih, kesulitan air juga kemarin. Dia mau keluarkan barang juga tidak bisa lagi kan, karena padatnya lalu lintas kan. Ya, kita pasrah lah, udah musibah namanya kan. Yang bisa kita ambil, yang bisa selamatkan tapi saya diikhlaskanlah tempat yang musibah ya.
3: Itu kalau kerugian ditaksir kira-kira berapa kok?
2: 4 juta lah.
3: Ya?
2: 4 juta.
3: Bulan juta ya.
1: Selain toko sepeda milik Aci, terdapat toko mebel yang menjual peralatan rumah mulai dari kasur hingga kursi kayu jati juga ikut terbakar. Kemudian agen tiket bus dan 4 ruko tempat tinggal warga berdempetan juga ikut terbakar, terutama pada lantai 2, 3, dan 4. Hingga saat ini para pemilik ruko yang berdampak masih melakukan pendataan barang-barang yang tersisa. Garis polisi atau polis lain juga telah dipasang di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, konferensi provinsi atau Konferprov kedua Gerdayak Kalimantan Barat menjadi momen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia organisasi. Ketua Umum DPN Gerdayak Indonesia menegaskan pentingnya kapasitas anggota diperlukan agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah secara kolaboratif. Berikut laporannya.
4: Konferensi Provinsi 2 Gerakan Pemuda Dayak Gerdayak yang berlangsung di Hotel Haris Pontianak dihadiri peserta dari utusan Dewan Pimpinan Kabupaten Gerdayak dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Konferprov tersebut menjadi sarana evaluasi kepengurusan, penyusunan program kerja organisasi, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta pemilihan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak Indonesia Yansen A. Binti mengharapkan melalui Konferprov ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Gerdayak Kalimantan Barat.
5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daripada anggota Gerdayak ini, kita dapat berkontribusi positif untuk kemajuan daerah kita masing-masing. Kita akan membentuk pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang ada di daerah ini demi kemaslahatan masyarakat kita di daerah Kalimantan Barat.
4: Gerdayak Kalimantan Barat meyakini bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Melalui Konferprov ini juga diharapkan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan program kerja yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat peran pemuda Dayak sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Wilhemus Syaruzani melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Dengar Anda masih bersama kami, kali ini informasi kami datangkan dari pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Barat yang terus dipercepat. Bank Indonesia menggandeng berbagai lembaga dalam pembangunan ekosistem syariah yang terintegrasi mulai dari pengelolaan wakaf produktif hingga percepatan sertifikasi halal. Langkah ini diyakini mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah.
7: Membangun ekonomi syariah tidak cukup hanya mengandalkan sektor perbankan. Dibutuhkan sinergi lintas lembaga agar ekosistem syariah mampu tumbuh secara menyeluruh dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Atas dasar itu, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi melalui Forum Sinergi dan Aksi Keuangan Syariah. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Badan Amil Zakat Nasional, hingga Badan Wakaf Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya saat acara media Berkabar di Pontianak mengatakan, kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan wakaf produktif, sekaligus mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat.
8: Bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif? Bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan jifaf produktif? Bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi, sehingga nanti pada akhirnya di bulan Oktober semua kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa terpenuhi.
7: Menurut Doni, apabila ekosistem ekonomi syariah telah terbentuk secara utuh dan semakin banyak pelaku usaha mengantongi sertifikat halal, sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Doni menilai masih banyak aktivitas ekonomi syariah yang belum terdokumentasi dalam data statistik. Dengan pendataan yang lebih baik, kontribusi sektor ekonomi syariah diyakini akan semakin terlihat dan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di masa mendatang. Harmanta Wilhelmus Triputra melaporkan.
0: Pendengar, Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov kedua Kalimantan Barat 2026 yang dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Berikut laporannya.
9: Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kalimantan Barat 2026. Ketua Komite Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten dan kota peserta. Sementara itu, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti Forprov 2 tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.
10: Sekarang sebagai tuan rumah untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kepada seluruh kontingen di berbagai kabupaten kota Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang di Kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas dan dinajangi sebagai sarana persaudaraan.
9: Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencaksilat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. Sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, dokter, tenaga perawat serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan Forprov. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov 2 Kalbar berlangsung aman, lancar serta sukses menjadi ajang pempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat. Syarusani melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
12: Ya, selamat pagi rekan Fati di studio. Selamat pagi juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang dan Singkawang. Untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Mempawah, Landak, Pontianak, dan Kayong Utara, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sintang, Melawi, Kuburaya, Sanggau, dan Ketapang. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 115 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau melalui media sosial kami di Instagram, yaitu BMKG Kalbar, atau bisa datang langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Sati.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Dan tentunya pendengar, kami sapa Anda kembali hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
4: Selamat pagi
3: Al-Fatih. Baik, di sana terpantau ada rekan kami Asri, Faisal, kemudian ada Sri Wahyudi dan juga Firdaus ya, pendengar. Dan kami ingin menyapa Anda juga tentunya pendengar yang saat ini dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Dan untuk mengawali, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca dan lalu lintas terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
5: Baik, selamat pagi rekan-rekan. Kalau di Sintang sendiri untuk cuaca di pagi hari ini terpantau masih mendung ya. Dan juga kalau untuk arus lalu lintas juga masih terpantau sepi, mungkin karena hari Minggu biasanya. Dan di titik-titik biasanya di jalan Simpang 5 kemudian Tugu Jam ini juga terpantau masih sepi di pagi hari ini, Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan pembukaan. Dan kemudian kita ke Entikong bersama rekan Faisal. Bagaimana kondisi terkini, Faisal?
6: Oke, kalau di Entikong, rekan Fatih ya, dari kemarin itu cuacanya stabil di wilayah perbatasan, stabil cerahnya, kemudian malamnya stabil juga gerahnya, dan sepanjang malam cerah ya, cerah dan gerah, dan pagi hari ini kayaknya menuju cerah juga nih, Fatih. Dan untuk pantauan arus lalu lintas, ini terpantau lengang ya, dan kalau melihat ke langit juga kayaknya sama seperti pagi hari ini ya, membiru ya, less blues.
3: Baik, less blues ya, membiru pagi ini. Pendengar, kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyudi di sana. Bagaimana kondisi terkini?
7: Ya, baik, di wilayah Sanggau dan sekitarnya pagi hari ini berawan ya, karena beberapa hari ini di Sanggau juga belum turun hujan, panas sekali ya, tidak jauh dari Entikong juga cuaca di Sanggau. Dan untuk lalu lintas aman lancar karena pagi hari ini ada CFD di daerah Kantu ini, Fatih. Ya, biasanya masyarakat ramai berkumpul di sana. Untuk lalu lintas aman lancar seperti biasa, mungkin yang padat-padat ada di daerah-daerah pusat-pusat perbelanjaan, mungkin di pasar-pasar tradisional, Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kita kemudian ke Sambas bersama rekan Firdaus.
8: Ya, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan. Pagi hari ini Fatih, pantauan cuaca di Kabupaten Sambas ya cukup berawan ya. Untuk arus lalu lintas di lintas Saing Rambi Sambas cukup lancar. Paling untuk hari weekend akan diramaikan di kantor bupati karena ada car free day ya. Dan untuk kendala mungkin malam, dua malam ini di Sambas sudah seperti kunang-kunang ya, karena listrik hidup mati. Semalam juga sempat mati sebentar di beberapa daerah, namun ada beberapa daerah yang hidup. Seperti itu Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Firdaus. Begitupun di Kota Pontianak.

0: Pagi ini terpantau berawan pendengar ya, di mana suhu juga mencapai 26 derajat Celcius, cukup gerah sebenarnya untuk cuaca yang berawan pagi ini. Dan kemudian untuk pantauan lalu lintas kami lakukan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Pagi ini tampak lengang pendengar kendaraan, namun juga tampak beberapa ruas jalan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kali ini sudah mulai dipadati pengunjung yang sudah mulai beraktivitas Car Free Day. Itu dia pendengar informasi awal dari masing-masing satker mengenai situasi terkini. Dan Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kali ini informasi pembuka akan disampaikan rekan kami di RRI Sanggau mengenai anggota Komisi 12 DPR RI Gulam Muhammad Saron mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Sri Wahyuni.
1: Ya, karena di Sanggau beberapa hari ini juga ada pemadaman bergilir gitu ya, dan juga anggota Komisi 12 DPR RI Gulam Muhammad Saron juga mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Hal ini juga guna meminimalisir pemadaman bergilir di wilayah terdampak yang berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dia mengatakan yang paling terdampak karena pemadaman bergilir beberapa hari terakhir ini adalah sektor ekonomi, karena menurut banyak usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada energi kelistrikan kini tidak bisa beroperasi. Sebelumnya PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, di mana manajer komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Muklis Zarkasih, juga mengatakan PLN terus menggerakkan seluruh sumber daya untuk menjaga pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia. Karena mereka juga menggerakkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia dan juga menambah pasokan listrik dengan mengoperasikan pembangkit dari mitra kerja sehingga meminimalkan dampak kepada pelanggan. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas informasi pembuka. Kali ini kami hadirkan juga informasi dari RRI Pontianak pendengar, di mana peristiwa kebakaran yang sempat melanda kawasan Jalan Tanjung Pura Pontianak pada Jumat sore kemarin menyisakan kerugian mendalam bagi para pelaku usaha. Salah satu yang paling terdampak ialah toko sepeda elemen menelan kerugian puluhan juta rupiah. Pemilik toko sepeda di Jalan Tanjung Pura Pontianak, Aci, saat ditemui di lokasi kejadian pada Sabtu pagi menyebut sekitar 60 unit sepeda miliknya ludes di lahap si Jago Merah. Jika ditaksir pendengar, kerugian material yang dialami mencapai puluhan juta rupiah. Akibat musibah kebakaran Jumat kemarin, saat ini Aci berupaya mengamankan barang yang tersisa dan memindahkan ke rumah pribadinya menggunakan kendaraan roda 4. Aci menceritakan pada peristiwa kebakaran, api dimulai membesar sekitar pukul 3 sore, diduga bersumber dari bangunan tua di samping rukonya. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api merambat dengan sangat cepat, ditambah kendala akses air yang menyulitkan upaya pemadaman. Selain toko sepeda milik Aci, terdapat toko mebel yang menjual peralatan rumah mulai dari kasur hingga kursi kayu jati juga ikut terbakar. Kemudian agen tiket bus dan 4 ruko tempat tinggal lainnya, di mana warga juga berdempetan ikut terbakar juga pendengar, ruko-rukonya terutama pada lantai 2, 3, dan 4. Hingga saat ini para pemilik ruko yang terdampak masih melakukan pendataan barang-barang yang tersisa. Garis polisi atau polis lain juga telah dipasang di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan warga keluhkan sulitnya LPG 3 kg di tengah gangguan kelistrikan. Selengkapnya silakan Firdaus.
2: Ya betul sekali Fatih, belum selesai cerita kelistrikan yang kelap-kelip ya. Kali ini Kabupaten Sambas kembali menyampaikan keluhan terkait kebutuhan sehari-hari. Dan setelah beberapa waktu terakhir menghadapi gangguan pasokan listrik yang dinilai mengganggu aktivitas rumah tangga maupun usaha, ya kini warga Sambas mengaku kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg. Di sejumlah wilayah, warga mengatakan harus mendatangi beberapa pangkalan untuk mencari gas bersubsidi. Namun ketika tiba di lokasi, stok kerap ini sudah habis. Sementara itu, apabila masih tersedia, sebagian warga mengaku harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kondisi ini turut dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil, menengah atau UMKM yang mengandalkan gas LPG 3 kg. Gangguan listrik juga menyebabkan proses produksi terganggu, sementara kelangkaan atau kenaikan harga LPG membuat biaya operasional semakin meningkat. Seorang warga mengaku kondisi tersebut, pendengar, cukup memberatkan. Menurutnya dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat harus menghadapi berbagai kendala dari listrik hingga susahnya LPG 3 kg. Keluhan serupa juga datang dari pedagang makanan dan minuman. Mereka mengaku terpaksa mengurangi jumlah produksi. Bahkan ada yang memilih menunda berjualan karena kesulitan mendapatkan gas untuk memasak. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan tepat sasaran. Warga juga berharap apabila memang terjadi keterbatasan pasokan, dapat segera dilakukan penambahan distribusi serta pengawasan terhadap penjualan agar harga ini tetap sesuai ketentuan. Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab terbatasnya pasokan LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita ke Ntkong, pendengar, bersama rekan kami Faisal yang akan melaporkan Bupati Sanggau dorong perbaikan kualitas hidup melalui Summer Weekend. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Oke, benar sekali rekan Patih, Sabang Merah Weekend, Summer Weekend ya, terus menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang publik yang sehat, produktif, dan bermanfaat. Pak Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengatakan program tersebut tidak hanya berorientasi pada kegiatan rekreasi, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Fatih dan juga rekan-rekan, selain mendorong pola hidup sehat, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh rezeki sehingga usahanya terus berkembang dari waktu ke waktu. Di kesempatan yang sama juga pendengar dan pemirsa, Bupati menambahkan program Sabang Merah Weekend juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi serta memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi bersama keluarga. Sehingga kegiatan ini mampu menciptakan suasana yang nyaman, sehingga masyarakat dapat berinteraksi, beristirahat dari rutinitas, dan menikmati lingkungan yang bersih serta asri. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Masih mengenai kualitas hidup, pendengar, kali ini kita ke Sintang. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat terapkan gaya hidup sehat guna hadapi cuaca yang tidak menentu. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri. Asri, silakan. Sepertinya masih di mute.
4: Sudah ya.
0: Baik.
4: Oke. Di mana perubahan cuaca yang tidak menentu, kemudian dengan kondisi panas dan hujan yang silih berganti, ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh masyarakat, dan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit ya, seperti flu, kemudian batuk, hingga infeksi saluran pernapasan akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino, mengimbau masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat sebagai langkah utama dalam menjaga kesehatan. Dan menurut Dr. Haryono Lino, gaya hidup sehat menjadi kunci untuk melindungi tubuh dari dampak perubahan cuaca yang ekstrim, baik pada anak-anak orang dewasa maupun untuk lanjut usia. Dan ia juga menjelaskan terdapat beberapa langkah sederhana yang tentunya ya dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh selama menghadapi cuaca yang berubah-ubah. Yang pertama adalah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan sayuran, buah-buahan, dan juga protein untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, dengan cara memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal ya, minimal 6 hingga 8 gelas setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara memastikan waktu istirahat yang cukup dengan tidur selama 6 hingga 8 jam setiap malam. Dan yang selanjutnya, yang keempat, melakukan perlindungan fisik dengan menyiapkan payung ataupun juga jas hujan saat beraktivitas di luar rumah untuk mengantisipasi hujan. Dan selain itu, menjaga kebersihan diri juga menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga, mencegah penyebaran penyakit. Dan masyarakat juga dianjurkan untuk rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir setelah beraktivitas maupun sebelum makan. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, kita akan break sejenak, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 5 Juli 2026. Kali ini informasi kami hadirkan dari Singkawang yang akan disampaikan oleh RRI Pontianak. Pendengar, di mana Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov kedua Kalimantan Barat 2026 yang dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov kedua dari di mana Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten kota peserta. Sementara itu pendengar, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti Forprov kedua tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara. Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencak silat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. Sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, seorang dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan Forprov. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov kedua Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang mempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat yang hari ini akan dibuka pendengar. Itu dia informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan UMKM Sanggau siasati kenaikan harga bahan baku. Silakan Sri Wahyuni.
1: Ya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana salah seorang pelaku UMKM Sanggau Zul menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan baku mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau juga melakukan berbagai penyesuaian agar usaha yang mereka jalani tetap berjalan. Meski biaya produksi meningkat, pelaku usaha berupaya menjaga daya saing tanpa mengorbankan kualitas produknya. Dan menurutnya, setiap jenis usaha memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku. Karena itu, strategi yang diterapkan disesuaikan juga dengan karakteristik produk dan juga kebutuhan pasar. Mereka juga mulai dari mengatur porsi hingga menghadirkan varian produk baru, dan langkah ini juga dilakukan agar usaha tetap memperoleh keuntungan yang sehat. Ia juga terus menghitung kembali struktur biaya agar margin keuntungan tetap terjaga, karena menurutnya perencanaan yang matang dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah kenaikan biaya produksi. Ia berharap juga kondisi harga bahan baku dapat kembali stabil sehingga biaya produksi juga lebih terkendali. Nah, dengan begitu pelaku usaha dapat terus mengembangkan usahanya sekaligus memberikan produk berkualitas kepada masyarakat. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
0: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar kita ke Sambas, di mana dua pekerja asal Sambas dikabarkan hilang kontak di Kuching. Satu korban masih belum diketahui keberadaannya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Iya, Fatih, sempat beredar dan juga viral di media sosial ya kabar mengenai dua pekerja asal Kabupaten Sambas yang bekerja di Kuching, Malaysia menjadi perhatian masyarakat karena keduanya dikabarkan hilang kontak setelah diduga dibawa oleh tiga pria tak dikenal dari tempat mereka bekerja. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman ini juga beredar di media sosial terlihat tiga pria mendatangi sebuah kedai tempat kedua korban bekerja. Ketiga pria tersebut tampak berbicara dan menginterogasi dua pekerja sebelum kemudian membawa mereka menggunakan sebuah mobil. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak keluarga di Kabupaten Sambas, kedua korban diduga menjadi korban penyekapan. Keluarga menyebutkan salah seorang korban dikabarkan telah dibebaskan, namun hingga kini satu korban lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga juga terus berupaya mencari informasi mengenai kondisi korban yang masih hilang kontak. Mereka berharap aparat berwenang di Malaysia dapat segera melakukan penyelidikan dan membantu menemukan korban dalam keadaan selamat. Hingga saat ini juga masih belum diketahui pasti motif dibalik dugaan penyekapan tersebut maupun identitas tiga pria yang membawa kedua pekerja asal Sambas tersebut. Kasus ini pun masih terus berkembang hingga sampaikan pada saat hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun otoritas terkait di Malaysia mengenai kronologi maupun perkembangan penanganan kasus tersebut. Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Semoga menemukan titik terang tentunya ya untuk kedua pekerja asal Sambas tersebut. Kemudian kita beralih ke Sintang, Penyiar. Kembali mengenai keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik, kali ini DPRD Sintang mendesak pihak PLN untuk transparan terkait jadwal dan penyebab dari pemadaman listrik. Selengkapnya silakan Asri.
3: Ya baik, benar sekali Fatih, di mana PT PLN akhirnya ini memberikan penjelasan resmi menjawab keresahan masyarakat dan juga desakan transparansi dari DPRD Sintang terkait krisis listrik yang melanda wilayah Kalimantan Barat belakangan ini. PLN dengan tegas membantah isu menepisnya stok bahan baku dan juga memastikan pemadaman terjadi murni akibat kendala teknis pada infrastruktur pembangkit. Dan berdasarkan keterangan resmi PLN, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat saat ini tengah mengalami defisit daya dan kondisi tersebut dipicu oleh gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik swasta atau independent power producer berkapasitas 100 MW yang terpaksa keluar sementara dari jaringan sistem. Dan klarifikasi ini sekaligus menjawab langsung pertanyaan tajam yang sebelumnya dilontarkan oleh Wakil DPRD Sintang Yohanes Rumpak yang mendesak PLN terbuka mengenai akar masalah pemadaman, kemudian apakah memang terkait dengan krisis pasokan batu bara atau kerusakan mesin pembangkit. Dan guna menjaga sistem tetap aman dan mencegah terjadinya pemadaman total yang lebih luas, PLN memberlakukan manajemen beban terbatas dengan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah sejak Kamis 2 Juli 2026. Dan di sini PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan, baik rumah tangga maupun pelaku usaha. Dan pihaknya juga memohon dukungan masyarakat agar proses perbaikan pembangkit 100 MW tersebut berjalan lancar sehingga suplai listrik di Kalimantan Barat segera kembali normal. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Astri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Etikong, di mana toko perlengkapan sekolah di perbatasan diserbu pembeli. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Faisal.
4: Oke, rekan Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, aktivitas masyarakat yang berbelanja perlengkapan sekolah mulai mengalami peningkatan. Di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, para orang tua bersama anak-anaknya memanfaatkan masa libur sekolah untuk membeli seragam, sepatu, tas, buku hingga alat tulis sebelum hari pertama masuk sekolah dimulai. Salah seorang pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Balai Karangan, Hidayat, mengatakan musim penerimaan peserta didik baru selalu menjadi momentum yang dinantikan para pelaku usaha. Permintaan terhadap berbagai kebutuhan sekolah mulai menunjukkan peningkatan. Seragam sekolah, buku, alat tulis, tas, dan sepatu masih menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat. Meski beberapa barang mengalami penyesuaian harga, minat masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi. Hidayat juga menambahkan banyak orang tua memilih berbelanja lebih awal agar memiliki lebih banyak pilihan ukuran dan juga model yang tentunya bervariasi. Cara tersebut juga dinilai lebih praktis dibandingkan menunggu saat toko dipadati pembeli menjelang masuk ke sekolah tiba. Sementara itu, Fatih dan juga rekan-rekan, salah seorang pembeli, Mariana, mengaku menyiapkan perlengkapan sekolah anaknya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Ia memilih berbelanja lebih awal agar dapat memilih perlengkapan sesuai kebutuhan dengan lebih leluasa. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari perbatasan, di mana adik-adik kita di sana sudah benar-benar siap ya, go back to school. Dan tentunya informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan dari Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas. Di sana ada Sri Faisal, Sri Wahyuni dan Firdaus. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih kembali Fatih.
0: Selamat berakhir pekan dan tetap ceria tentunya pendengar dan juga rekan-rekan semuanya ya. Dan kali ini pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kedirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Pemel.